Pro 2.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Era di sini lihat teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Finkar itu Pro 2. Kali ini kita di segmen musik dan juga informasi nih ya. Tapi dengan topik yang berbeda, di mana kali ini kita bakal bahas tanggal berapa nih hari ini? 21 ya, minggu ketiga banget tuh di bulan September 2026 nih. Jadi untuk tanggal 21 September 2026 tuh ada peringatan apa aja sih itu Pro 2? So buat kamu yang penasaran, pokoknya pantengin terus ya. Siapa tahu nih, kamu bakal merayakan salah satu atau mungkin salah dua harinya hari ini Pro 2 ya. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Senin paginya, semangat beraktivitas. Jangan lupa sarapan nih Pro 2. Ayo, hari ini apa nih menu sarapannya? Kayaknya yang berat atau yang ringan dulu nih ya. Atau mungkin kamu jangan lupa ngopi, karena ngopi is a must teman Pro 2 ya, wajib nih. Oke deh kalau gitu lanjut nih teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sambil ditemani lagu dari Mbak Ayu dengan Good Day.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kira-kira di tanggal 21 September 2026 ini ada peringatan apa aja ya teman Pradua? Tapi sebelum Finka spill, Finka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pradua yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin, amin nih teman Pradua. By the way juga sebelum lanjut nih, terpantau di wilayah Sungai Lia dan juga sekitarnya agak mendung nih teman Pradua. Jangan-jangan kita mau hujan ya. Tapi kita berdoa aja yang terbaik nih teman Pradua. Yang penting buat kamu jangan lupa untuk tetap stay safe di jalan teman Pradua ya. Jangan lupa bawa payung mungkin atau mungkin jas hujan juga nih teman Pradua. Pokoknya hati-hati di jalan terus, jangan sampai kebut-kebutan ya. Please hati-hati di jalan. Lanjut nih, di tanggal 21 September 2026 ternyata ada peringatan Hari Perdamaian Internasional atau International Day of Peace nih. Jadi kita cinta damai ya teman Pradua. Ngingetin gak ya nama-nama Facebook ketika zaman-zaman kapan ya, kayak zaman-zaman 2010 mungkin atau 2011-an gitu ya. Correct me if I'm wrong, tapi sama Pradua kalau ngomongin damai. Tapi hari ini adalah Hari Perdamaian Internasional. Jadi buat kamu yang mungkin belum berdamai sama mantan, oh enggak ya, enggak boleh seperti itu sama Pradua. Lanjut nih ternyata teman Pradua, peringatan ini adalah menjadi momentum global untuk menguatkan pesan atau tentang perdamaian ya, juga mendorong terciptanya kehidupan yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Hari Perdamaian Internasional juga mengingatkan bahwa perdamaian itu bukan soal antar negara, yang mana dalam kehidupan sehari-hari ya, perdamaian juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat kayak keluarga, sekolah, tempat kerja, sampai masyarakat. Jadi sekiranya kamu udah berdamai belum nih teman Pradua hari ini? Atau mungkin jangan lupa juga untuk berdamai dengan diri sendiri ya teman Pradua. Jadi penting banget memang untuk berdamai dengan diri sendiri, karena simpelnya nih peringatan ini juga menjadi pengingat kita untuk saling menghormati atau respect nih teman Pradua, sekaligus menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. So gitu teman Pradua. Jadi kamu bakal merayakan Hari Perdamaian Internasional ini dengan gimana? Terus berikutnya nih teman Pradua, ada peringatan Hari Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer's Day Sedunia. Kok sedunia, kan world udah sedunia artinya. Gimana ya Vin, kok gak fokus nih? Oke deh kalau gitu tuh teman Pradua, kita masih bakal lanjutin ngomongin tentang Hari Alzheimer Sedunia. Kira-kira gimana peringatannya, terus juga cara peringatannya gimana teman Pradua, masih banyak lagi nih. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Siapa tahu ya kan, habis berdamai langsung bahagia.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi berikutnya ada Hari Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer's Day, ini teman Pro 2, yang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Alzheimer dan juga demensia nih ya. Informasi juga tentang kondisi ini tuh penting banget untuk diketahui supaya masyarakat ataupun sosial tuh gak mudah ngasih perspektif atau stigma kepada orang-orang yang mengalami gangguan daya ingat ataupun keluarganya ini teman Pro 2. Karena Alzheimer itu adalah salah satu bentuk demensia yang bisa mempengaruhi kemampuan mengingat, berpikir dan juga menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi for your information juga teman Pro 2, sebenarnya Alzheimer itu kayak dibilang lupa ingatan tuh bukan ya, lebih ke ya sebenarnya dia tuh lupa ingatan sementara sih menurut aku ya teman Pro 2. Karena dia tuh lupa, terus juga dia berasa kayak dia tuh masih hidup di masa lalu gitu loh teman Pro 2. Nah terus juga kenapa sih Hari Alzheimer Sedunia ini penting untuk diperingati? Karena salah satu alasannya adalah untuk mendorong pemahaman masyarakat atau mungkin kayak lebih ke kasih paham gitu ya. Dengan pengetahuan yang lebih baik, jadi perhatian dan juga dukungan terhadap orang yang mengidap Alzheimer tuh maupun keluarganya diharapkan bisa semakin lebih kuat lagi nih teman Pro 2. Amin, amin ya, kita doain yang terbaik nih. Berikutnya nih teman Pro 2 ada Hari Syukur Sedunia atau World Gratitude Day. Jadi udah bersyukur belum hari ini? Atau mungkin hari ini, pagi ini kamu udah bersyukur apa aja teman Pro 2? Sekecil kamu bersyukur, terima kasih ya Allah, mungkin terima kasih Tuhan udah bangunin aku tepat waktu gitu. Itu tuh wajib untuk disyukuri loh teman Pro 2 ya. Sehingga kita tuh bisa untuk mengingat berbagai hal yang bisa atau wajib kita syukuri. Karena mengucapkan terima kasih kepada orang lain, terus juga menghargai orang-orang terdekat, atau sekedar menyadari hal-hal baik itu bisa terjadi loh dalam hidup. Dan juga menjadi momentum yang nikmat banget nih teman Pro 2. Sebenarnya bisa ngelakuin apa aja sih dengan Hari Syukur Sedunia. Gak harus dengan perayaan yang besar, kamu gak perlu syukuran teman Pro 2. Yang penting kamu bisa bersyukur aja dari hati ya, dari hati tuh kayak lega banget gitu loh. Kalau contohnya ini, aku kasih contoh ya. Misalnya kamu bisa mengucapkan terima kasih atau say thank you gitu ya buat orang tua kamu, keluarga, your best friend, terus juga rekan kerja atau orang yang pernah bantu kamu. Itu adalah salah satu cara sederhana untuk merayakan Hari Syukur Sedunia atau World Gratitude Day. Jadi kira-kira kamu bakal merayakan hari yang mana nih? Tapi jangan lupa masih ada satu lagi peringatannya. Kira-kira peringatan apa aja nih teman Pro 2? Apa aja? Apa lagi maksudnya? Sebelum lanjut kita bakal dengerin dulu lagu dari Raisa featuring sama Dipa Barus, Mine.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap

sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Pro 2. Di tanggal 21 September 2026 ada peringatan Hari Mini Golf Sedunia atau World Mini Golf Day nih ya. Yang ternyata mini golf itu adalah permainan mengadaptasi dari olahraga golf, tapi bedanya dengan lintasan yang lebih pendek nih ternyata, teman Pro 2. Sebenarnya permainan ini tuh menjadi aktivitas santai yang bisa dilakukan bersama keluarga ataupun teman. Nah, kalau kamu main golf di Bangka di mana ya? Info dong teman Pro 2. Kenapa sih mini golf itu juga punya hari peringatan sendiri? Karena momentum ini bisa jadi kesempatan buat ngenalin ya mini golf sekaligus merayakan olahraga rekreasi yang menggabungkan permainan sama piknik nih katanya teman Pro 2. Jadi tertarik nggak untuk main golf? Kayaknya sekarang tuh memang definisi menuju Indonesia sehat ya, bener-bener olahraga apapun tuh pada viral semua deh teman Pro 2. Kira-kira kamu bakal tertarik untuk ikut olahraga yang mana nih? Gak berasa di musik dan juga informasinya setelah hampir 1 jam nih kita ngomongin tentang peringatan di tanggal 21 September 2026. Sekarang udah nunjukin pukul 8 pas nih teman Pro 2 ya. Habis ini teman Pro 2 kita bakal masuk ke segmen ini trendy. Kira-kira apa nih yang bakal jadi tren teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Ini Trendy, ini teman Pro 2 sampai 1 jam depan ya, sampai pukul 9. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas, nah itu kerja, sekolah, pokoknya apapun itu aktivitas pagi kamu dari Senin ini, semangat teman Pro 2 ya. Jangan lupa sarapan, gimana nih? Udah sarapan belum? Harusnya sih udah. Tapi kalau gak sarapan gak apa-apa ya. Mungkin kamu tim brunch nih teman Pro 2. Abis ini info Twitter atau X ya. Tadi udah Vinka cari-cari, ternyata untuk hari ini infonya adalah Asian Games 2026 resmi dibuka. Aichi Nagoya jadi panggung persatuan Asia. Jadi kayaknya udah lewat juga ya di timeline X kita, atau mungkin Twitter ya kita sebutnya dulu. Asian Games 2026 Aichi Nagoya telah dibuka secara resmi. Upacara pembukaan Asian Games ke-20 itu berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya. Gelaran itu menandai kembalinya Asian Games ke Jepang setelah 32 tahun. Jepang juga sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Asian Games di Tokyo pada 1958 dan Hiroshima pada 1994. Aichi Nagoya juga menjadi kota ketiga di negeri Sakura yang dipercaya untuk menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di Asia itu. Upacara pembukaan berlangsung dengan perpaduan pertunjukan musik, tari, budaya Jepang, tata cahaya sampai kembang api. Konsep itu juga mengusung tema Harmonic Heartbeat yang dirancang oleh Yukihiko Susumi yang bertindak sebagai Chief Creative Director sekaligus sutradara upacara pembukaan Temu Pro 2 ya. Kita bakal ngomongin Asian Games 2026, berarti Temu Pro 2 satu jam ke depan. Sobat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, sambil dengerin dulu lagu dari Dua Lipa, New Rose.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gaslah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Asian Games 2026 juga mengusung slogan resmi Imagine One Indonesia. Imagine One Asia. Tema tersebut juga menjadi pesan utama penyelenggaraan untuk menjadikan Asian Games sebagai ruang pertemuan masyarakat dari berbagai negara sekaligus kebudayaan Asia. Ini itu pembra 2. Jadi untuk sekarang ya ada 45 negara yang ambil bagian dalam Asian Games 2026 dengan lebih dari 11.000 atlet yang berkompetisi. Mereka juga tersebar dalam 43 cabang olahraga, 71 disiplin, dan 469 nomor pertandingan. Bahkan ada 1.407 medali yang diperebutkan sampai tanggal 4 Oktober 2026. Ternyata lumayan lama nih tuh mempra 2 ya. Semoga Indonesia bawa pulang medali banyak deh tuh mempra 2. Amin, amin. Sejumlah cabang olahraga baru juga ada nih di Asian Games 2026. Di antaranya itu adalah Mixed Martial Arts atau MMA, terus juga ada padel, terus ada surfing, ada virtual taekwondo, sama ada tekball juga nih tuh mempra 2 ya. E-sports dan juga breaking ada loh ternyata menjadi bagian dari program pertandingan. Nah, kalau buat Indonesia nih, pembukaan Asian Games 2026 itu juga jadi momen penting di mana Ayu Sri Artha dalam basket dan juga Daniel Hutapea di karate ditunjuk sebagai pembawa bendera merah putih saat defile kontingen di upacara pembukaan. Wow, keren ya, bangga banget nih tuh mempra 2. Terus juga Ayu sama Daniel ini tampil dengan busana yang membawa unsur budaya daerah masing-masing, di mana Ayu merepresentasikan Bali sementara Daniel tuh membawa identitas Batak nih mempra 2 ya. Pakaian mereka juga adalah hasil kolaborasi Gia Fashion Studio dan Sarina untuk kontingen Indonesia dengan tema Harmony in Diversity. Indonesia datang ke Asian Games 2026 itu dengan target 4 medali emas dan juga target sebelumnya disampaikan sama pemerintah ketika melepas kontingen Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 9 September 2026 di Kemenpora 2. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah menjanjikan bonus 3 miliar untuk setiap atlet peraih medali emas di Asian Games 2026. Selain peraih emas, pemerintah juga menyatakan bakal ngasih penghargaan kepada peraih medali perak dan perunggu sampai ke para pelatihnya. Pokoknya kita doain aja ya yang terbaik untuk Indonesia dan Kemenpora 2 di Asian Games 2026. Bahkan mereka juga di Jepang ya. Pokoknya kita doain yang terbaik nih. Kita masih di Ini Trendy sampai pukul 9 Kemenpora 2. Jadi kira-kira bakal ada berita apa lagi atau tren apa lagi nih ya dari Asian Games 2026. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita bakal dengerin lagu dari Caleb G, Selimut Hati.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Finka untuk sepadanya teman Pro 2. Kali ini kita ditanggap bencana ya. Terapkan penanganan terpadu dan terkoordinasi, Aceh siapkan rencana kontingensi bencana banjir. Dikutip dari bnbp.co.id. BNPB memperkuat kapasitas pemerintah Aceh dalam penanganan bahaya banjir. Langkah ini diimplementasikan dalam penyusunan rencana kontingensi dan gladi ruang dan juga pos komando di Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 15-16 September 2026. Dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pemerintah Aceh dalam merespon ancaman bahaya dan mengelola organisasi posko secara efektif. Ketika bencana banjir terjadi, melalui adanya dokumen Renkon, pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, tanggap darurat ini diharapkan bisa berjalan terarah, terkoordinasi, dan juga terpadu. Renkon banjir juga mencakup analisis risiko, strategi penanganan, hingga pembagian peran setiap pihak. Fokus utamanya meliputi proses evakuasi warga, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, serta penyaluran logistik nih teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2 tadi terpantau mendung, sekarang udah panas lagi deh, tapi gak apa-apa ya, semoga apapun cuacanya mood kamu tetap bagus nih teman Pro 2. Nanti juga masih bakal ada lagi berita dari tanggap bencana, so buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana sambil dengerin lagu dari Saja Boys, Soda Pop.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten Luwu sahkan 10 desa tanggap bencana nih teman Pro 2. Dikutip dari RRI.co.id Makassar ya, Pemerintah Kabupaten Luwu mengesahkan 10 desa sebagai desa tangguh bencana tahun 2026 melalui apel siaga bersama dan pengesahan desa tangguh bencana yang digelarkan di SDN 476 Makalua Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan relawan dalam penanggulangan bencana. Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Luwu, Andi Baso Tenri Esa, kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta mendorong kemandirian desa dalam melakukan tindakan respons dini dan pemulihan bencana. Nah, teman berdua, itu tadi menjadi informasi penutup ya untuk pada prioritas nasional kita hari ini, edisi tanggap bencana nih teman berdua. Dan juga gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 9 lewat 47 menit nih. Jadi bentar lagi udah mau pukul 10 setelah Finka ramanin kamu dari subuh tadi, aka pukul 5 pagi nih teman berdua. Buat kamu yang lagi beraktivitas di hari Seninnya, semangat terus ya beraktivitasnya, jangan kasih kendor nih. Bentar lagi juga istirahat kok, 2 jam lagi tapi. Oke deh kalau gitu Finka pamit ya teman berdua dari ruang dengarnya. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini Bansi bakal ditemenin sama panteraku Happy untuk edisi santai siangnya. Buruan ya request di Produa Hitlist barengan sama Happy, sambil ditemenin lagu dari Ariana Grande, Heard That I Made You Love Me. Ini ya sebagai closing song kita. So Finka pamit, see you when I see you. Bye bye.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman. Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Dan kali ini di edisi santai siang ya teman Pro 2, kalian akan menemani aku Happy dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu teman Pro 2, sekarang kita memasuki segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan sudah ada yang bergabung teman-teman Pro 2, dari siapa ini ya? Hai kakak, selamat pagi, happy Monday. Aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Oke, buat siapa tadi? Mina C ya. Stay tune lagunya, dan buat teman-teman Pro 2 yang masih happy tungguin di WhatsApp-nya. Dan yang warna-warna, stay tune terus di Pro 2 dari sungai lihat teman terbaik kamu.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: ID kan. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Eh, tak.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Selamat siang, kembali FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kan Pro 2 masih bersama Happy ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara kali ini hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang merequest langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau langsung saja ke live TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan untuk itu akan Happy putarkan kembali buat kalian teman Pro 2 lagu dari Anne Marie Obsessed.

salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: aku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Selalu sih baik kembali FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Budaya Kreatif Makanan Indonesia. Nah, informasi buat kamu adalah makanan Indonesia yang mendunia dan jadi favorit turis nih teman Pro 2 ya. Jadi dilansir dari Vimela.com Jakarta, Indonesia dikenal sebagai surganya kuliner dengan kekayaan rempah dan cita rasa yang khas. Setiap daerah memiliki hidangan tradisional yang bukan hanya lezat tapi juga menyimpan si cerita budaya di balik proses pembuatan keunikannya. Inilah yang membuat makanan Indonesia mudah dikenali dan sulit dilupakan ya teman Pro 2. Jadi gak heran nih kalau banyak turis mancanegara jatuh cinta pada kuliner Indonesia sejak suapan pertama. Nah teman Pro 2, beberapa hidangan bahkan telah mendunia dan bisa ditemukan di restoran internasional. Hal ini membuktikan bahwa rasa masakan Indonesia mampu bersaing di mancanegara ya teman Pro 2. Yang pertama adalah rendang. Jadi rendang adalah makanan khas Minangkabau yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Hidangan ini dibuat dari daging sapi yang dimasak bersama santan dan aneka rempah pilihan. Dan proses memasaknya yang lama membuat daging menjadi empuk dan bumbunya meresap sempurna. Rasa rendang yang gurih, pedas, dan kaya rempah membuatnya disukai banyak orang. Banyak turis selalu ingin mencicipi rendang saat datang ke Indonesia. Bahkan rendang sering dijadikan oleh-oleh khas dari Sumatera Barat ya teman Pro 2. Yang kedua adalah nasi goreng. Nah, nasi goreng ini menjadi menu yang hampir selalu ada di hotel, restoran, hingga kaki lima. Perpaduan nasi dengan bawang putih, kecap manis, telur, dan berbagai topping menjadikan makanan yang sederhana namun nikmat ya teman Pro 2 ya. Jadi banyak turis menyukai nasi goreng karena rasanya mudah diterima dan enak oleh lidah internasional. Oke, masih ada yang lainnya teman Pro 2 di makanan yang bisa dibilang favorit para turis ya. Tapi untuk itu akan saya hadirkan buat kalian teman Pro 2 lagu sebagai jedanya dari Charlie XCX, Party For You.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Epi ya di Muda Kreatif Makanan Indonesia. Makanan Indonesia selanjutnya yang mendunia adalah sate nih, teman Pro 2. Jadi sate atau gado-gado ya? Gado-gado sering disebut sebagai salad khas Indonesia, karena berisi aneka sayuran rebus yang menyehatkan. Dan di dalamnya juga terdapat tahu, tempe, telur, dan lontong yang membuat hidangan ini semakin mengenyangkan. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan saus kacang yang gurih dan sedikit manis. Jadi yang ketiga tadi adalah gado-gado ya, tempro 2, bukan sate. Oke, selanjutnya adalah bakso nih, tempro 2. Bakso dikenal dengan kuah hangat dan bola daging kenyalnya. Dan di beberapa negara, bakso dikenal sebagai Indonesian Meatball. Dan sajian ini hanya digemari oleh karena cocok dinikmati kapan saja dan memberikan rasa nyaman, terutama saat cuaca dingin. Oke, masih ada yang lainnya, tempro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. Dari sini lihat teman terbaik kamu.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat siang, kembali ke FM Produ RRI Singliat, teman terbaik kamu. Kita Produ masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Arena Anak Muda ya, yang mana kita akan ngebahas sesuatu yang bisa dibilang mengenai anak muda. Seperti biasa Tempro 2 ya, setiap harinya ada informasi buat kamu nih. Tempro 2 Side dorong anak muda hidup sehat lewat Soekarno Run BWX Banyuwangi. Dilansir dari CNN Indonesia, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan menggelar ajang olahraga lari Soekarno Run BWX di Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 20 September. Ajang ini diselenggarakan untuk mengajak generasi muda menerapkan gaya hidup sehat sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan. Dan nomor 2 ya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Alham Abdullah ya nomor 2 menyampaikan bahwa lari dipilih sebagai media untuk menyampaikan semangat Bung Karno kepada masyarakat luas. Dan menurutnya nilai tersebut mencakup keberanian, kegigihan, persatuan dan semangat pantang menyerah. Wah, luar biasa sekali ya nomor 2. Dan mungkin nomor 2 kalau yang mau ikut boleh ya. Dan masih ada informasi lainnya di Arena Anak Muda, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

105,5 FM Pro 2 Rilis Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif Arena Anak Muda. Teman Pro 2, informasi terakhir buat kamu nih. Teman Pro 2 adalah hadiah OSN SMP SMA 2026 tak jadi dipangkas. Juara 1 dapat 25 juta rupiah. Wow. Dan dilansir dari Detik Edu, Teman Pro 2, hadiah pembinaan bagi peraih medali Olimpiade Sains Nasional atau OSN sempat diperbincangkan karena nominasinya yang minim. Sebab adanya pemangkasan anggaran nih Teman Pro 2. Tapi dalam pelaksanaan OSN 2026, jenjang pendidikan menengah 2026 nominal hadiah tidak jadi mengalami pemangkasan ya Teman Pro 2. Dan peraih medali emas tetap mendapatkan uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah, sementara peraih perak 20 juta rupiah, dan peraih perunggu 5 juta rupiah. Dan Teman Pro 2, itu dia informasinya buat kamu ya di Arena Anak Muda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Rilis Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hey, Pro 2 masih bersama Happy Dan. Kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Informasi buat kamu, teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah mengenai musik serial Harry Potter. Ini Harry Potter ya, teman Pro 2. Harry Potter bakal beda dari versi sebelumnya. Nah, musik untuk serial Harry Potter dipastikan akan berbeda dengan versi filmnya, mengingat musik serial ini akan digarap oleh Hans Zimmer, sang komposer Interstellar hingga Dune. Sementara itu, teman Pro 2, musik-musik ikonis seperti versi film Harry Potter digarap oleh John Williams. Zimmer pun mengakui mengikuti jejak Williams cukup dari tekanan baginya. Jadi tekanan baginya, apalagi serial Harry Potter ini menjadi proyek kedua Zimmer yang diadaptasi dari kerja yang musik aslinya pernah digarap oleh Williams setelah sebelumnya ada Man of Steel 2013. Williams adalah komposer untuk 3 film pertama Harry Potter yang dirilis antara 2001 dan 2004. Pada 2 September, serial Harry Potter merilis trailer season 1, Harry Potter dan Philosopher's Stone, yang akan tayang pada Natal 2026. Trailer tersebut memperlihatkan Harry, Ron, dan Hermione tiba di Hogwarts dan menjalani upacara penentuan asrama, di mana mereka semua ditempatkan di Gryffindor. Nah, Harry bertemu dengan staff Hogwarts, termasuk Dumbledore, Snape, McGonagall, dan Hagrid, sembari mengikuti kelas sihir seperti herbologi dan ramuan, serta mencoba olahraga Quidditch yang melibatkan aksi terbang tinggi. Ada pula Tom Rodua, misteri batu bertuah yang diselidiki oleh Harry, Ron, dan Hermione. Mereka harus berhadapan dengan troll gunung yang menakutkan di kamar mandi Hogwarts dan memastikan permainan catur yang menegangkan, serta mencoba jubah gaib dan cermin Tarsah. Nah, Tom Rodua musim pertama yang terdiri dari 8 episode akan mengangkat kisah The Philosopher's Stone dan dijadwalkan rilis pada Natal 2026. Serial ini juga telah mendapatkan kepastian lanjut ke musim kedua pada bulan Mei lalu ya, tahun kedua, yang akan mengadaptasi kisah The Chambers of Secrets. Can't wait ya, tahun kedua. Karena aku ini Potterhead, pencinta Harry Potter nih, tahun kedua. Cuman semoga enggak mengecewakan ya. Oke, masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang. Ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di Info Entertainment bersama Happy hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasinya adalah Brad Pitt kembali dalam World War Z2. Nih teman Pro 2 jadi. Dilansir dari CNN Indonesia, Brad Pitt resmi akan kembali ke dunia World War Z dengan membintangi sequelnya yang sudah lama dinantikan penggemar film rilisan 2013 tersebut. Bukan hanya kembali sebagai bintang film horor kebencanaan tersebut, Pitt juga akan kembali menjadi produser sequel itu seperti film aslinya, Tom Pro 2. Dan for your information, Tom Pro 2, kali ini Pitt akan memproduseri sequel ini bernama Dede Gardner dan Jeremy Cleaner yang mewakili rumah produksi Plan B. Sementara Tom Pro 2 Burger akan bertindak sebagai produser eksekutif. Sebagai diberitakan Variety pada Jumat 18 September, Edward Berger setelah sepakat untuk menyutradarai sequel ini berdasarkan naskah karya Dennis Kelly. Detail alur cerita sequel ini masih dirahasiakan. Edward Berger sebelumnya adalah sutradara All Quiet on the Western Front dan Conclave, setelah menggandeng Brad Pitt dalam film A24 The Writers. Dan Tom Pro 2 itu informasinya dari Happy Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stasiun terus di Pro 2, dari sini lihat teman terbaik kamu.
1: Oh, we talk about

Yang nomor 2 yang gak kerasa saya sudah menemani kalian dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan happy pamit dari ruang dengar kamu yang nomor 2. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan buat nomor 2, selamat siang dan selamat beraktivitas.

Tom Ruda Unit Rock Alternatif Kultura resmi merilis single debut bertajuk Ye Ye Ye. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergrup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Di mana Portura sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas resonansi. Dan kini 5 musisi tersebut menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Tom Produa Portura sendiri diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club dengan vokalis Polas. Formasi ini juga diisi Iga Marsadi dari Baras Suara pada gitar dan Bilal Indrajaya pada gitar sekaligus vokal. Sementara posisi bass dipelati oleh John Paul Patton dan juga Coki dari kelompok penerbang Roket dan Ali. Single tersebut menjadi ruang kelima personal untuk meleburkan karakter bermusik mereka masing-masing. Perpaduan tersebut menghasilkan warna baru yang menjadi identitas awal Portura sebagai sebuah supergroup. Tom Produa, sekian info Produa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Berjumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di siang menjelang sore hari, dari jam 3 sampai jam 8 malam ya. Rima bakal temani kamu. Dan di sore hari ini sudah bersama aku di studio ya. Kita juga live TikToknya di RRI Pro 2 Sungai Liat. Teman Pro 2 yang pengen kasih-kasih pertanyaan bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di bawah ya, atau langsung WhatsApp kami juga bisa di 0812 77221055. Dan di sore hari aksi anak negeri ini kita kedatangan tamu yang spesial jauh-jauh dari Pangkal Pinang. Kita sapa dulu, halo Kakak Fata, apa kabar?
1: Halo, baik banget nih Kak. Halo teman-teman RRI Pro 2, apa kabar?
0: Baik banget, ini sudah lumayan banyak yang lihat kita ya di live TikToknya. Kita udah mau 1 juta ini loh, followers loh ya.
1: Keren.
0: Belum 1 juta sih, mau kan baru 500-an ya.
1: Betul, tapi kita harus semangat ya.
0: Semangat, segera biar apa ya, followers kita menanjak 1 juta gitu ya kan, ya enggak?
1: Betul.
0: Iya, kita kenalan dulu deh. Yang belum tahu sama Fatah mungkin ya, baru mau berkenalan dulu, kita kenalan dulu, perkenalkan namanya, tinggalnya di mana, dan kegiatannya saat ini apa, Fatah?
1: Oke, halo teman-teman semuanya, salam kenal, aku Fatah. Nama lengkap aku Fatah Azaki, teman-teman boleh panggil aku Fatah aja ya. Nah, aku dari Pangkal Pinang, di Selindung Lama. Kalau teman-teman yang sering jalan-jalan ke pantai, mungkin kita bakal agak sering ketemu karena rumahku di area situ, teman-teman. Nah, sekarang aku lagi sibuk mengajar di suatu sekolah swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang, yang dimana sekolah tersebut berfokus pada bidang alam, yang dimana make sense kan dengan gelar yang aku pegang sebagai Duta Populingasi Kota Pangkal Pinang tahun 2026.
0: Iya, tepat banget dong. Apalagi ya, kalau ngomongin soal lingkungan gitu ya, banyak yang harus kita bahas nih Fatah ya. Kegiatan saat ini Fatah apa sih?
1: Untuk kegiatan selain aku bekerja sebagai guru, dan di luar aku juga berfokus sebagai konten kreator nih Kak.
0: Masih kreator. Oh iya kan? Waduh. Yeah. Lebih kemana konten kreator di?
1: Fokusnya ke education.
0: Di YouTube kah, di TikTok
1: atau di TikTok? Mm-hmm. Karena as a Gen Z di mana-mana pasti TikTok, enggak TikTok IG gitu Kak.
0: Iya, ya lumayan lah ya sebagai konten kreator. Tapi memang kamu tuh punya bakatnya, selain sebagai duta populingasi, kamu juga duta literasi begitu ya. Nah, terus guru, tadi kamu sebutkan bahwa kegiatan kamu selain kuliah gitu ya, kamu juga seorang guru, ngajar apa, anak-anak sekolah atau apa nih, atau les gimana?
1: Oke, aku mengajar di SD Kak.
0: Oh, ngajar SD.
1: Aku spill aja ya. Sekolah Alam Pangkal Pinang.
0: Oh iya, pantesan aku lihat kamu sering posting story kalau aku lagi ngajar anak-anak gitu ya. Sekolah Alam Pangkal Pinang berarti mata pelajarannya semuanya atau kamu lebih ke?
1: Enggak, aku fokus di guru mapel bahasa Indonesia sama seni budaya Kak.
0: Oh iya.
1: Tetapi di sekolah alam itu juga kan kami menerima anak-anak spesial seperti tunarungu, tunawicara dan autis dan lain-lain. Nah, Fatah kebetulan megang satu anak, dia itu ADHD Kak. Mm-mm. Dan speech delay juga. Jadi selain aku mengajar dua mapel, aku juga berfokus pada tumbuh kembang anak tersebut.
0: Mm-mm. Oh, jadi anak-anak inklusif juga masuk gitu ya, kayak anak ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Tapi berarti untuk fasilitatornya sendiri satu anak satu.
1: Iya, benar banget.
0: Satu guru kan ya. Dan itu lumayan loh Fatah.
1: Ya, lumayan kayak aduh, bisa dibilang capek. Iya, tapi seru banget loh ketemu anak-anak kayak gitu, Kak. Karena mengajarkan kita yang bahkan aku udah cukup dewasa, tapi aku gak tahu loh kalau mereka gak melakukan hal itu. Gitu.
0: Iya, contohnya yang paling mereka out of the box deh, dari pikiran kamu. Karena kalau kita anak normal kan kita tidak akan pernah sampai begitunya ya. Kalau anak-anak yang begini nih bagaimana tuh, Fatah?
1: Mereka bisa mewarnai dengan gradasi Kak. Aku juga walaupun aku guru seni dan aku juga bisa menggambar, tapi aku belum bisa mewarnai dengan gradasi. Sedangkan anak yang aku pegang ini, mereka itu udah bisa mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, bahkan kuas cat Kak. Dan itu udah bisa gradasi. Sedangkan kita udah bisa dibilang udah dewasa, belum tentu juga bisa kan Kak gitu. Dan juga mereka sudah terbiasa menggunakan gestur tubuh untuk memberi salam, memanggil. Jadi kayak udah sopan santun banget. Sedangkan anak-anak di usia mereka seperti umur 3 tahun, 4 tahun belum ada kan kayak tatarama gitu. Kalau mereka udah gitu Kak. Jadi kayak aku miss banget sama mereka.
0: Iya sih, miss banget lah kita ya. Apalagi mereka ini kan anak-anak yang berbeda dari kebiasaan normalnya. Mereka lebih hiperaktif ya.
1: Betul,
0: apalagi anak ADHD itu mereka lebih sulit untuk fokus gitu ya kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi untuk melatih fokus mereka tuh mungkin ada trik khusus tersendirinya begitu Fata ya.
1: Oke. Okay. Pertama, sebelum itu Fata kan emang enggak ada basic di anak seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi waktu Fata masuk kepala yayasan pernah memberikan satu cara, yaitu kita kuras energinya Kak. Kuras energi itu dengan cara kita ajak jogging terlebih dahulu, ajak bermain di pagi-pagi hari, baru setelah mereka capek, mereka kan gak kemana-mana nih. Nah, kita bisa memulai pembelajaran. Pembelajaran yang aku lakukan, biasanya sering mengajak mereka bernyanyi huruf, menyanyi huruf ijaiyah, dan membaca doa harian, serta membaca kosakata-kosakata yang sangat mudah, seperti buku, ayah, dan lain-lain.
0: Mm-mm. Berarti jadwal kamu padat banget ya?
1: Aduh, bisa dibilang cukup padat sih.
0: Dari hari Senin berarti sampai hari Minggu kayaknya enggak ada istirahatnya ya, Pak. Iya kan?
1: Iya.
0: Wah, ini salah satu anak-anak generasi muda yang patut kita apresiasikan, karena mereka tuh memiliki sikap yang positif dan juga waktu yang mereka habiskan juga selama itu positif, ya kenapa tidak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan kemudian Fatah, kita langsung lanjut ke ini kita ya, Duta Pepelingasi. Mungkin okay. Ada teman-teman Pro 2 yang belum tahu sebenarnya apa sih Duta Pepelingasi itu?
1: Oke, okay, untuk teman-teman Pro 2 yang belum tahu Pepelingasi itu apa sih? Nah, Pepelingasi sendiri memiliki panjangan, yaitu Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan Asri, yang dimana organisasi kami ini, Pepelingasi, dinaungi oleh Dispora Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Bangka Belitung. Fata sendiri menjabat sebagai runner-up pertama atau juara kedua dari Duta Pepelingasi tahun 2026 di Kota Pangkal Pinang. Dan juara pertamanya ada teman aku dari Muhammadiyah, teman-teman.
0: Mm-hmm.
1: Dan juara tiganya masih SMK, seperti aku kemarin, teman-teman. Mm-hmm. Jadi kami di sini Pepelingasi menaungi anak-anak muda dari umur 16 sampai 25 tahun yang ingin berkembang dan peduli terhadap isu lingkungan. Peduli dalam kategori ingin terjun ke lapangan, ingin memberikan dampak nyata bukan hanya sekedar konten gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga kami digembleng untuk membuat terobosan baru atau perubahan baru seperti program-program dari pemilahan sampah, dari program-program penanaman, dan lain-lain. Maka dari itu, bisa dibilang Duta Pepelingasi adalah salah satu duta yang aku ikuti yang memiliki tugas nyata yang sangat amat berdampak untuk diriku sendiri. Karena sebagai anak muda, enggak semua anak muda kan yang pengen turun ke lapangan. Contohnya di Lumpur, kami menanam mangrove. Di sana aku melihat sendiri kebanyakan anak-anak dari milenial dan bahkan gen X yang turun lapangan, sedangkan kami Gen Z masih sedikit kesadaran. Nah, maka dari itu lahirlah Pepelingasi, teman-teman, untuk membuktikan bahwa kita bisa, generasi muda itu bisa loh memberikan dampak nyata di lingkungan dengan cara mengikuti kegiatan seperti ini. Tetapi Pepelingasi juga bisa dibilang cukup berbeda dengan duta yang lain seperti Bujang Dayang dan Genre. Mereka kan harus menjabat 1 tahun dan gak boleh ikut ajang lain. Tetapi di Pepelingasi kita sangat terbuka, guys. Boleh ikut duta lain walaupun sedang menjabat. Karena di Pepelingasi sendiri kami itu bukan mencari nama, tetapi kami ingin memberikan dampak nyata. Jadi Pepelingasi membuka untuk teman-teman yang ingin lebih berkembang walaupun masih menjabat gitu sih.
0: Oke, jadi lebih biar sadar lingkungan juga.
1: Yeah.
0: Jadi untuk kamu nih, kenapa kamu tertarik masuk ke Duta Pepelingasi? Kamu kan udah banyak masuk ke duta-duta juga, duta literasi ya juga. Kemudian sekarang Duta Pepelingasi. Yang membuat kamu tertarik untuk masuk, aku mau ikut coba Duta Pepelingasi itu apa sih? Apa?
1: Oke, waktu itu pertama-tama kan aku itu buka medsos IG. IG-nya di Spora Pangkal Pinang. Nah, mereka itu tiba-tiba up postingan pembukaan TOT Pepelingasi Kota Pangkal Pinang tahun 2026. Aku tuh iseng ke awalnya. Aku tuh gak ada sama sekali kayak niatan awalnya pengen ikut karena aku peduli lingkungan. Jujur aja, teman-teman. Karena aku itu awalnya FOMO. Karena apa sih Pepelingasi? Jujur aja, aku baru dengar waktu keluar pamflet tersebut. Jadi aku ikutlah. Ternyata aku baru sadar, oh ternyata Pepelingasi adalah suatu organisasi yang berfokus pada bidang lingkungan. Aku kepo dong, karena bisa dibilang aku anaknya cukup aktif dan aku pengen nih main ke lumpur-lumpur, pikiran aku awalnya. Tetapi setelah join, dan alhamdulillah dapat gelar juara kedua. Aku sadar teman-teman, Populingasi bukan hanya turun ke lapangan tapi memberikan dampak nyata gitu. Jadi itulah alasan aku join ini, karena awalnya iseng. Iseng-iseng berhadiah, Kak.
0: Iseng-iseng berhadiah langsung runner up ya.
1: Aduh,
0: cakep banget. Seru banget tuh obrolan kita ya, Fatah. Di Aksi Anak Negeri ini kalian bisa menjadikan contoh. Tapi sebelum kita melanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Fatah, Duta Populingasi yang menjadi runner up ya.
1: Iya,
0: runner up untuk Kota Pangkal Pinang. Kita berikan beberapa, satu lagu dulu deh. Habis itu baru kita balik lagi untuk ngebahas, ngobrol-ngobrol tentang tema kita. Yang tadi kita belum ngebahas tentang tema kita loh. Baru sedikit yang kita baru sedikit yang kita kasih, tapi udah banyak banget daging-dagingnya gitu.
1: Waduh.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama kami di Pro DFM, teman terbaik kamu.
1: Oke.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, teman Pro 2 masih bersama kami di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Bersama aku Rima dan juga narasumber kita di Aksi Anak Negeri, Fata. Halo Fata.
3: Halo.
2: Aduh, kita sapa-sapa teman Pro 2 di TikToknya dong.
3: Halo teman-teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 yang juga dengerin kita di RRI Digitalnya. Jangan lupa ya dengerin di RRI Digital, karena sekarang radio gak perlu lagi kita jauh-jauh, Fata. Gak perlu lagi lewat terestrial gitu ya, bawa-bawa kemana-mana. Sekarang
3: betul,
2: lewat HP aja udah bisa. Bisa, Fata. Jadi tinggal download aja di Play Store ataupun di App Store. RRI Digitalnya sudah semua dalam genggaman informasi berita.
3: Waduh, keren,
2: RRI.co.id ya.
3: Ternyata udah se-update itu kan, Kak. Dulu kan kita masih agak repot kan mau denger radio. Aduh, sekarang udah keren banget RRI Pro 2 sih.
2: Iya. Kalau dulu mungkin kita puter-puter dulu ya.
3: Betul, betul.
2: Kayak kembali ke nostalgia deh. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau juga bergabung bersama kita, tanya-tanya langsung WhatsApp aja ya di 0812 77221055. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas tentang dari peduli jadi aksi, peran pemuda jaga lingkungan nih. Menurut kamu nih, kenapa kepedulian terhadap lingkungan itu harus dimulai dari usia dini, Fata?
3: Oke, itu jawab ya, Kak. Waduh, merasa seperti final kemarin.
2: Widih.
3: Dia beri pertanyaannya.
2: Apakah seperti ini pertanyaannya?
3: Ya, mirip-mirip. Ini pertanyaan aku banget di final top 3, Kak.
2: Oke.
3: Ya. Aku mungkin bakal mirip-mirip jawabannya sama final aku.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Kenapa kita generasi muda diminta untuk peduli terhadap lingkungan? Karena kalau gak dari kita, dari siapa lagi, guys? Kenapa kita harus peduli? Ya, di era sekarang kebanyakan orang-orang itu udah menutup mata terhadap lingkungan. Banyak sekali eksploitasi yang terjadi, banyak sekali pembakaran hutan, kejadian bencana alam karena hilangnya lahan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita generasi muda harus memberikan dampak nyata, seperti kami dari Populingasi Pangkal Pinang memberikan dampak nyata menanam. Untuk teman-teman yang gak tergabung di organisasi, gak harus menanam kok. Teman-teman bisa dari rumah dengan cara memilah sampah, mau itu organik dan non-organik. Setelah itu teman-teman bisa membuat ekoenzim, ekobrik, dan lain-lain. Jadi teman-teman generasi muda ini udah bisa loh, dan udah memberikan dampak nyata terhadap lingkungan. Karena dari aksi kecil bisa memiliki dampak nyata untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.
2: Oke, ini jawaban yang cakep banget dari Fatah ya. Kenapa kita harus dari sedini mungkin untuk peduli sama lingkungan. Kemudian kalau pertama kali Fatah terjun di kegiatan lingkungan itu, yang paling menarik perhatian kamu nih apa ya, Fatah?
3: Kurangnya kesadaran diri dari generasi muda sih, Kak. Aku gak mau pick me atau gak mau merasa aku paling peduli. Tetapi misalkan kita banding dari 1000 orang, paling cuman 100 atau 200 orang yang peduli. Karena lingkungan kan emang identik dengan hal kotor kan, Kak. Kita turun ke tanah, baju kita kotor, dan itu untuk anak-anak sekarang gak estetik gitu, Kak. Itu sih yang pengen aku up sampai sekarang, dan di program kerja aku itu ada kesadaran diri dari Gen Z untuk lingkungan gitu Kak.
2: Jadi dari situ yang bukan kamu tertarik untuk lingkungan ini sendiri ya. Terus kemudian kalau kita melihat kondisi lingkungan sekarang ya Fatah ya, di sekitar kita saat ini, persoalan apa yang menurut kamu paling dekat sama kehidupan anak-anak muda gitu?
3: Sekarang ini sih paling penggundulan lahan ya Kak. Kenapa seperti itu? Kebanyakan dari kita saya menggunakan buku atau bahan-bahan yang dari serat kayu. Tetapi banyak sekali yang belum sadar bahwa hal tersebut juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif seperti ini bukan berarti kita tidak boleh menggunakan barang-barang dari kayu, cuman terkadang kita sering terlena sehingga kita sering membeli barang yang berlebihan sehingga tidak digunakan secara efektif. Jadi sayang sekali sih Kak, dan ditambah banyak sekali isu-isu sekarang penanaman sawit lebih penting dari penanaman pohon. Padahal di sekarang ini teman-teman bisa melihat banyak sekali kejadian bencana alam seperti banjir, gempa, yang dimana itu dampaknya ada dari penggundulan lahan gitu Kak. Jadi aku pengen ke situ sih, pengen fokus ke hal itu.
2: Oke, jadi lebih fokus ke situ ya. Dan kamu juga sempat bilang bahwa sampah juga menjadi tantangan kita ya. Ya, jadi bener. Tantangan sampai sekarang kayaknya kita lihat sampah-sampah di sungai itu masih ada orang yang buang sampah ya Fatah ya.
3: Masih banget.
2: Masih, belum lagi di tepi-tepi jalannya tuh. Betul. Banyak juga sampah-sampah yang berserakan yang kadang-kadang itu menjadi polemik kita saat ini juga ya. Dan kenapa masih menjadi persoalan sampah ini sih Fatah menurut kamu?
3: Kenapa bisa menjadi persoalan ya Kak? Jujur aja, kami pun dari generasi-generasi yang gabung di komunitas lingkungan ini agak kebingungan. Padahal jika dibilang kami sudah mengkampanyekan, sudah memberikan konten-konten edukasi, masih aja sering atau ada oknum-oknum yang belum bertanggung jawab. Tetapi itulah yang membuat kami hadir Kak. Kembali lagi kami hadir untuk terus bergerak memberikan dampak nyata. Dan kenapa sampah ini menjadi perdebatan sampai sekarang? Karena banyak sekali sampah-sampah yang belum bisa dan belum layak untuk diolah. Padahal banyak sekali di Bangka terkhususnya komunitas, baik itu dari RT RW loh Kak, udah ada yang penanggulangan sampah, baik itu dijadikan bahan baku lagi, menjadikan untuk baju, celana dan lainnya itu banyak sekali, cuman masih ada kurangnya sedikit support dari pihak pemerintah, jadi masih stuck di situ-situ aja. Maka dari itu kenapa masalah sampah ini harus banget di up setiap saat gitu sih Kak.
2: Iya sih, pertama pastinya kita harus kolaborasi ya, bukan cuman generasi mudanya aja. Kalau generasi mudanya sudah tapi pemerintahnya belum mensupport gitu ya, kapan jadinya begitu kan. Betul. Ya. Nah kemudian menurut kamu contoh perilaku sehari-hari bagi kita yang terlihat sederhana bagi kita tapi sebenarnya itu berdampak luas untuk lingkungan tuh kira-kira apa tuh Fatah?
3: Untuk teman-teman Gen Z nih Kak, terkhususnya ya.
2: Boleh, Gen Z, Gen Alpha, Gen
3: Waduh.
2: Gen Z itu kayaknya semuanya bisa deh Fatah.
3: Kita kan sekarang kan udah sering beli-beli kopi cup itu kan Kak.
2: Yes.
3: Kopi baik itu di pinggir jalan, di kafe. Nah itu juga bisa menjadi salah satu banyaknya sampah terkhususnya di Bangka Belitung. Karena kemarin waktu aku ke TPU, TPU apa TPA sih? Aku lupa.
2: Tempat pembuangan uang
3: atau akhir?
2: Tempat pembuangan
3: kan?
2: Akhir.
3: Sorry teman-teman.
2: Yep.
3: Nah di TPA itu banyak sekali aku temukan kap plastik daripada sampah yang lain sekarang ini.
2: Iya Kak.
3: Nah jadi aku harap teman-teman bisa sih mengurangi hal tersebut, bukan mengurangi ngopinya, karena aku juga masih sering ngopi, nongkrong dan lain-lain. Tetapi teman-teman sudah bisa mengurangi dengan cara menggantikan cup dengan tumbler. Karena banyak sekali kafe-kafe atau coffee shop yang menerima tumbler untuk dijadikan wadah kopi mereka.
2: Iya, itu sebenarnya langkah kecil ya. Jadi tidak juga membuat sampah berserakan.
3: Betul.
2: Tidak membuat plastik-plastik cup-cup kopi gitu ya. Kan sekarang anak-anak muda kopi shop di mana-mana.
3: Ya,
2: di kopi keliling segala macamnya kan banyak. Kayaknya memang kalau pencinta kopi itu kalau enggak ngopi sehari aja susah gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi bisa pakai tumbler sendiri, bawa sendiri, kemudian mereka yang ngisi gitu katanya.
3: Ya.
2: Nah, itu jadi salah satu contoh sederhana sehari-hari yang bisa diterapkan oleh generasi-generasi muda. Aduh, demen banget. Kemudian nih, menurut Fatah, media sosial gitu ya, bisa nggak sih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya, biar untuk lingkungan gitu, media sosialnya?
3: Untuk media sosial udah pasti bisa kan Kak, karena di era sekarang orang-orang mana sih yang nggak menggunakan media sosial, walaupun di akun pribadi mereka nggak apa-apapun, tapi mereka kan sering scrolling, baik itu TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kami atau teman-teman dari komunitas lain, bahkan dari RRI pun pasti sering meng-up isu-isu lingkungan ya Kak. Dan maka dari itu aku yakin sih dampak dari medsos itu sangat amat luar biasa.
2: Jadi makanya kadang-kadang influencer-influencer yang sekarang ada gitu ya, mereka tuh bisa menjadi contoh yang positif ataupun yang negatif, tergantung dari konten mereka. Kayak Fatah sekarang lagi bikin konten katanya.
3: Iya, benar banget teman-teman.
2: Iya, jadi kalau misalnya mau sapa-sapa, mau kenalan sama Fatah, kontennya apa, langsung aja disapa. Ada enggak namanya? Siapa mau promosi sekalian?
3: Aduh,
2: gitu.
3: Ini masih
2: kecil masih enggak apa-apa. Mulai dari hal yang kecil dulu, baru menuju langkah yang lebih besar lagi, ya enggak?
3: Betul sih,
2: iya,
3: betul,
2: dong.
3: Betul.
2: Boleh dong di-spill kontennya apa atau nama TikTok-nya mungkin?
3: Untuk namanya mungkin teman-teman boleh nyari nama lengkap aku. Nah, tapi jujur aku masih malu karena konten aku ini masih campur aduk, belum berfokus banget ke education. Terkadang masih daily vlog aku, masih bikin konten lip sync lagu. Tetapi udah mulai sering up tentang lingkungan dan edukasi yang lain kok. Jadi nanti kalau aku udah selesai program kerja ini, aku pengen fokus ke konten aku. Jadi untuk teman-teman nanti boleh follow ya. Boleh follow Instagram aku aja, di situ udah ada link di bio aku, link TikTok aku.
2: Ini dari Kakak Yeyi. Aduh, banyak banget yang sudah nonton kita di live TikToknya ya, di Pro 2 Radis ngeliat. Kakak titip salam sama Fatah dari Kak Yeyi, bilangnya. Dari Kak Yeyi.
3: Hai Kak Yeyi.
2: Hai Kak Yeyi. Aku udah sapa ya, aku udah kirim salamnya. Kemudian terima kasih juga untuk Kakak Juwita Ningsih yang sudah bergabung. Kakak Penjulu underscore KB. Pokoknya selalu live TikTok kita ya. Jangan lupa kasih love-love-nya. Love-love-nya dong.
3: Love-love.
2: Baik, Kak Yeyi. Terima kasih Kak Yeyi. Yang lainnya terus pantengin kita. Kemudian ya untuk Fatah, banyak sebenarnya orang yang peduli terhadap lingkungan yang Fatah
3: betul,
2: ya
3: betul.
2: Sebenarnya. Tapi belum melakukan aksi. Menurut kamu apa yang membuat seseorang itu sulit untuk memulai aksinya sendiri deh?
3: Oke. Nah, belajar dari aku pribadi ya Kak. Aku itu tipikal susah untuk memulai sendiri sebenarnya.
2: Mau diliatin sama orang dulu?
3: Enggak gitu
2: atau
3: juga.
2: Atau gimana?
3: Aku itu masih mungkin ya sama seperti aku teman-teman yang lain masih bingung untuk memulai karena nggak ada yang backup, nggak ada sebagai role model kayak aku tuh paham tentang lingkungan. Teman-teman mau ikut nggak? Nggak ada yang seperti itu Kak. Nah, rata-rata kenapa masih banyak yang belum bergerak walaupun mereka itu peduli karena belum ada yang mengajak dan menjadi naungan untuk mereka bergerak di bidang lingkungan. Karena kemarin waktu kami penanaman di mangrove, penanaman di area Tom itu, kami kan mengajak massa itu dari umum ya Kak, baik itu dari universitas, dari SMP, SMA itu boleh banget. Aku pernah nih wawancara mereka kenapa baru ikut sekarang, karena ini mereka cerita pengalaman pertama. Karena kata mereka belum ada yang membuka kegiatan ini secara umum Kak. Karena kebanyakan yang membuka kegiatan ini biasanya dari program-program kampus mahasiswa Kak, UKM misalnya, HIMA dan lain-lain. Nah itu kan biasanya ada syaratnya seperti mahasiswa jurusan apa, di semester berapa. Jadi mereka yang umum gak bisa ikut. Nah kalau dari kami kan kami membuka untuk masa umum gitu Kak. Jadi mereka dari situ sih Kak, karena gak ada yang penggeraknya.
2: Oh iya, jadi sulit dilakukan karena memang belum ada penggeraknya. Ini salah satu penggeraknya adalah kamu Fatah.
3: Aduh.
2: Jadi kamu bisa menjadi penggerak karena kamu juga duta populasi kan. Kita sapa-sapa juga untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung sama kita di live TikToknya RRI Pro 2 sudah lihat. Halo Kakak Happy sudah bergabung.
3: Halo semuanya.
2: Kakak Vio juga. Langsung ada pertanyaan ini boleh ya.
3: Waduh,
2: kita
3: boleh.
2: Kita bukanya di WhatsApp di 08127722055. Jadi ini dari Kakak Syifa katanya, apakah aksi menjaga lingkungan harus selalu berusaha berupa kegiatan yang besar seperti penanaman pohon atau bersih-bersih?
3: Enggak kok. Ini dari Kak Syifa, terima kasih atas pertanyaannya.
2: Iya.
3: Ini untuk Kak Syifa, aksi peduli terhadap lingkungan itu nggak harus dari penanaman atau aksi nyata yang besar. Kak Syifa bisa kok membuat konten edukasi seperti nggak usah yang jauh-jauh dari yang terjadi sekarang seperti erupsi gunung Anak Krakatau, banjir, dan pengundulan lahan. Kakak cukup buat konten atau selalu mengkampanyekan hal tersebut di media sosial. Dari hal tersebut, kakak sudah memberikan dampak nyata loh, Kak.
2: Iya, dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan terlebih dahulu,
3: ya,
2: baru kemudian ke ranah yang lebih besar lagi, seperti yang dilakukan oleh Fatah. Dari lihat lingkungan sekitar, kemudian ikut mencoba Duta Pepelingasi. Program-program apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini sebagai Duta Pepelingasi ini, Fatah?
3: Oke, untuk program kerja aku sendiri, sebenarnya kami kan ada top 3 nih. Top 3 ini harusnya ada program kerja barengan. Cuman kami baru fokus ke program masing-masing. Program aku itu udah ada 8 dan yang terselesaikan baru 5, teman-teman. Masih 3 program yang belum aku selesaikan. Pertama ada program kerja tahunan. Bukan tahunan sih, program kerja utama aku yaitu pagelaran seni teater dalam tema lingkungan. Itu udah selesai di tanggal 16 Mei. Lalu kegiatan roadshow di sekolah-sekolah yang dimana kami ingin fokus pada ecoenzyme dan ecobreak sudah selesai.
2: Wait, ecoenzyme dan ecobreak. Yeah. Bisa dijelaskan gak itu bagaimana tuh cara ininya, programnya?
3: Okay.
2: Ecoenzyme dan ecobreak.
3: Nah, untuk ecoenzyme dan ecobreak itu kami mengajak teman-teman dari komunitas lain yang lebih paham tentang hal itu. Jadi nanti aku sebagai bisa dibilang naungan dari program kerja mengajak rekan aku dari komunitas lain untuk ke sekolah, contohnya SMP 7. Kemarin kami ada edukasi atau sosialisasi tentang itu. Tapi untuk pembuatannya masih kami rencanakan di akhir tahun nanti, Kak. Karena kan untuk mengumpulkan massa yang cukup besar masih memerlukan dana yang cukup besar ya, Kak.
2: Iya.
3: Jadi kami masih memikirkan cara untuk menjadi sponsorship. Tapi untuk program kerja edukasi dan untuk aksi nyatanya udah kami lakukan di SMP 7. Untuk SMP lain atau sekolah lain masih belum. Itu sih, Kak.
2: Mm-mm.
3: Untuk kejelasan yang
2: iya,
3: bagaimana
2: program,
3: cara pembuatannya.
2: Iya.
3: Nah, di situ kami lebih fokus ke ecobreak sebenarnya, Kak. Ecoenzyme itu kami fokuskan kalau sekolahnya yang ada kolam atau ada seperti kubangan yang cukup besar untuk dibuat ecoenzyme gitu, Kak. Kalau ecobreak sendiri seperti pada umumnya, teman-teman nanti kami minta untuk membawa satu botol minuman yang seukuran 1,5 liter atau 2 liter lalu membawakan sisa-sisa potongan dari deterjen, sampah plastik dan lain-lain. Setelah itu kami gabungkan dan kami tekan hingga menjadi padat, lalu kami kreasikan untuk kreativitas di sekolah gitu, Kak. Bisa menjadi pagar kecil, pagar miniatur miniatur kelas, dan itu bisa dijadikan case untuk tong sampah gitu, Kak. Di situ kami emang sempat struggle sih, Kak, karena kebanyakan siswa SMP 7 itu masih agak bingung gitu, Kak.
2: Iya, karena posisi mereka bingung juga, ini mau gimana.
3: Iya, ya betul, kan? Nah, jadi setelah pembuatan tersebut kami masih sampai sekarang aku udah MOU juga sih sama SMP 7 untuk kegiatan ini gak berhenti di tahun aku aja, tetap bakal aku lanjutin sampai selesai, yaitu rencana aku ingin membuat miniatur rumah dari ecobreak di SMP 7 Pangkal Pinang. Tetapi itu masih on progress, soalnya di target aku di tahun 2027 selesainya, Kak. Sedangkan di tahun 2027 itu masa jabatan aku udah habis.
2: Iya.
3: Iya, betul, Kak.
2: Benar. Sampai 2026 akhir tahun?
3: Pertengahan tahun,
2: iya. Ya.
3: Jadi aku tuh pengen kegiatan ini enggak berhenti di aku. Nanti aku bakal mengajak the next generasi aku dari Pelingasi untuk melanjutkan program kerja ini terkhusus di SMP 7 Pangkal Pinang.
2: Mm-hmm.
3: Jadi program ecobreak ini program berkelanjutan, bukan program berhenti di situ aja.
2: Iya, bagus dong. Setelah ini ada, ini kan baru 2 ya. Satu lagi apa tuh programnya?
3: Satu lagi itu pembuatan itu edusi.
2: Apa tuh?
3: Edukasi literasi. Nah, kenapa literasi lagi?
2: Iya, karena kamu duta literasi sebelumnya.
3: Iya. Aku gabungkan literasi dengan lingkungan.
2: Iya.
3: Untuk teman-teman yang bingung kok dari seni ke literasi ke hutan ke alam, karena sebelumnya aku juga sempat gabung di beberapa duta yang berfokus pada literasi dan kepemudaan. Jadi, aku masih gabung-gabung ini biar make sense dan klop dengan duta aku yang lain, karena kebanyakan program kerja aku itu bukan berhenti di masa jabatan, tetapi tetap berjalan sampai program kerja itu selesai dan sudah bisa memberikan dampak nyata tanpa aku pegang lagi gitu, teman-teman.
2: Iya dong, edusi. Edukasi dan literasi itu apa tuh yang
3: itu membuat konten kak? Konten-konten di platform media sosial organisasi aku seperti Peplingasi kan. Aku nanti membuat konten bersama rekan aku, entah itu top 3, entah top 12 atau top 10 nya untuk memberikan kampanye sedikit kak di melalui media sosial di konten. Lalu setelah itu kami biasanya ada podcast ringan. Podcastnya gak seperti kita sekarang ini, tetapi lebih ke ngobrol santai yang divideokan. Itu biasanya aku di kafe kak sama teman-teman aku. Nanti kita membicarakan bagaimana cara, lalu penanggulangannya, serta harapan dari kawan-kawan. Nah, itu sih kegiatan aku yang ketiga. Lalu yang keempat, aku ada penanaman. Penanamannya itu penanaman mangrove juga kak. Tetapi penanaman ini kolaborasi dengan pihak dinas lingkungan. Ini program kerja aku karena kolaborasi. Ini baru akan dilaksanakan di akhir bulan nanti juga. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan yang berkolaborasi juga dengan Yoko Bubble.
2: Itu masih Yoko Bubble. Iya, itu juga mereka konservasi kan?
3: Iya. Ini masih rahasia ya, teman-teman.
2: Waduh.
3: Jadi stay tune terus ya program kerja aku.
2: Waduh, kalau kayak gitu nanti misalnya ada kolaborasi lagi, bisalah kita undang-undang lagi. Bisalah ya, kalau live YouTube-nya bisalah ya. Terus lanjut lagi, apalagi program yang sudah kamu jalankan sejauh ini?
3: Untuk ini kan untuk saat ini masih 5 program, tetapi ada 3 program yang belum aku selesaikan. Yaitu kolaborasi dengan Dewan Kesenian.
2: Waduh, Dewan Kesenian yang mana? Di Pangkal Pinang?
3: Ya, di Pangkal Pinang. Dengan komunitas seni yang lain seperti Pangkal Pinang Art Laboratory, komunitas seni dari SMK 2 dan lain-lain. Kenapa aku pengen gabung? Karena rata-rata ya teman aku ya. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk peduli lingkungan, tetapi nggak perlu turun kok. Teman-teman bisa seperti aku, bisa membawakan suatu tema besar seperti Mampur kemarin yang di godok menjadi sebuah seni pertunjukan.
2: Oh
3: gitu kan.
2: Iya, kemarin sempat bikin pagelaran juga ya?
3: Iya.
2: Iya, pagelaran apa tuh?
3: Tetangga Masuk Kamar Tidurku.
2: Waduh, kok bisa begitu? Kenapa diambil judulnya itu? Tetangga Masuk Kamar Tidurku, unik ya judulnya.
3: Untuk judul ini sebenarnya ini bukan ide utama aku. Ini bisa dibilang kolaborasi dengan Partla, tetapi mereka bisa dibilang 70%, aku 30%, karena ini kan kami juga dapat bantuan dari LPDP atau Indonesia Raya, yang dimana kami mendapat bantuan dana sebesar 150 jutaan yang dialokasikan ke komunitas, sedangkan aku kan individu. Jadi bisa dibilang ini program mereka tetapi gabung dengan aku, teman-teman. Programnya itu kenapa bisa judulnya seperti itu, karena kami ingin memberikan ilusi dari sebuah tema yang padahal kami membawakan isu lingkungan. Karena teman-teman pasti rata-rata sering membaca judul daripada isi cerita, bener gak? Nah, karena aku paham literasi ini, jadi aku spill, aku senggol dikit ya. Kenapa kami membuat ceritanya agak bisa dibilang vulgar, karena tetangga masuk kamar tidurku itu bisa vulgar banget ya kak?
2: Iya.
3: Tetangga itu bisa difilosofikan sebagai oknum-oknum yang pengen masuk ke wilayah Mapur. Ke kamar tidurku ya kami sendiri, kita sebagai rakyat Mapur yang dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya mereka ini gak bertanggung, mereka ini bertanggung jawab. Cuman mereka ini bisa dibilang tidak bertanggung jawab 100% atas apa yang mereka ucapkan. Seperti perjanjian di atas materai yang dimana kami membeli. Ternyata di realitanya kami menggunakan tapi tidak membayar. Jadi banyak sekali isu yang negatif dari Mapur itu. Kenapa? Maka dari itu kami mengubah judul menjadi seperti itu, tetangga masuk kamar tidurku, Kak.
2: Jadi mereka tuh lebih bikin judulnya tuh agar isinya tuh bisa tersampaikan gitu ya.
3: Betul.
2: Dengan baik begitu. Karena memang untuk membuat judul sendiri agak lebih menarik, apalagi ini kan teatrikal ya. Ya itu ada nyanyi-nyanyinya enggak?
3: Ada.
2: Oh, ada. Kamu bagian nyanyinya atau apa?
3: Aku ya? Pemain sama penyanyi. Waduh. Kami nyanyi tuh.
2: Waduh,
3: di in location.
2: Nah, suaranya bagus kayaknya Fatah ya. Spill dikit dong.
3: Kebetulan. Aduh,
2: kenapa kamu enggak ikut Bintang Radio kemarin?
3: Enggak mau, Kak. Oh,
2: kenapa enggak mau?
3: Masih enggak pede.
2: Aduh, enggak pede. Coba mau dengerin dong suaranya sedikit.
3: Kami itu penyanyinya bukan seperti teatrikal yang lain.
2: Iya.
3: Tapi kami itu menyanyi dalam bentuk kepedihan. Jadi misal aku nyanyi di sini, teman-teman telinganya mungkin sakit karena aku bakal teriak dengan ekstra banget, Kak. Lagu itu kami membawakan lihat kebunku dan naik-naik ke puncak gunung. Harusnya lagu itu kan happy dong, ya kan? Naik-naik ke puncak gunung.
2: Nah, kalau kalian?
3: Kalau kami itu tetap seperti itu, cuman kami tinggi suaranya dan ekspresi kami itu kayak tersakiti, Kak.
2: Oh, kayak aku jadi yang lihat kebunku gitu enggak sih?
3: Enggak, tetap happy.
2: Oh, tetap happy.
3: Iya. Agak aneh kan?
2: Agak
3: dan
2: aneh
3: agak
2: sih.
3: Enggak nyambung kan untuk teman-teman yang baru dengar dari awal.
2: Coba coba dong sedikit aja beberapa bait awalnya lihat kebunku gitu.
3: Seperti biasa sih, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih,

0: Nya indah. Nah, A nih Kak, sebenarnya panjang banget, cuman harus berdiri sih biar sampai kan. A dari gitu A ya? Indah di sini nih kamu bakal kemarin suara aku habis dari nyanyi bagian part ini karena harus benar-benar sakit Kak. Indah ini kan seperti menghilang di telan bumi karena aku tersebut. Maka dari itu lagu ini bisa dibilang kami bawakan menjadi lagu yang sakit gitu Kak.
1: Ini sakit sih. Kalau indahnya panjang tuh sakit sih.
0: Iya.
1: Terus apa lagi tuh selain teatrikal?
0: Kami bakal bakal ada pagelaran Kelka. Kelka itu Kelak Ika yang gimana kolaborasi dengan Sanggar Cika Sinar Gemala.
1: Oh iya, di Pangkal Pinang.
0: Iya.
1: Semuanya di Pangkal Pinang ya.
0: Iya, betul teman-teman. Kegiatannya bakal direncanakan di bulan Juli tahun 2027 yang dimana kami akan membawakan sebuah tarian kolosal. Ini mini kolosal sih teman-teman yang akan dilaksanakan di suatu gedung yang belum bisa kami spill karena ini masih rahasia. Ini bisa dibilang mirip dengan tetangga masuk kamar tidurku karena ini bantuan lagi Kak dari LPDP yang kedua kalinya. Tetapi ini gabung ke komunitas Sanggar Cika Sinar Gemala.
1: Oke, berarti ini lumayan ngasilin juga ya.
0: Iya
1: deh.
0: Alhamdulillah
1: yang gak berasa banget dari jam 3 tadi. Sekarang udah jam 4 kurang 9 menit ya. Jam 3 lewat 51 menit. Kita kasih tanya pertanyaan lagi nih. Selama kamu jadi duta pepelingasi patah, kegiatan atau kegiatan apa atau lingkungan apa yang menurut kamu berkesan begitu yang kamu lakukan?
0: Kegiatan itu waktu aku survei ke Kota Mapur. Karena di situ bener-bener kayak bukan mistis tapi kayak gimana ya Kak? Tahu gak sih vibes fairy yang belum dijamah oleh manusia yang modern.
1: Karena kan mereka di situ sukulum kan masih
0: ada. Iya, betul. Di situ aku bener-bener kayak gak bisa berkata-kata, kebanyakan kayak wah, hah, masa sih gitu. Karena kayak bener-bener amazed dari apa yang aku lihat sendiri. Dari kekentalan kesenian, kepedihan mereka menceritakan isu-isu tadi yang aku bilang ke teman-teman. Setelah itu aku suka dengan makanan mereka. Jadi kayak itu adalah salah satu journey aku sebagai pepelingasi yang sangat berkesan dan sangat membekas di hati aku.
1: Iya, makanan, karena perasaan makanan khas Bangka sama-sama aja, lempah kuning palingnya apa sih?
0: Tapi lempah kuning mereka itu bener-bener beda loh Kak.
1: Bedanya apa? Mungkin di bahannya mungkin?
0: Iya, aku juga kurang tahu nih apa bahan utama mereka, tapi kayak di situ itu super duper enak Kak. Mungkin ditambah dari suasananya ya mungkin ya. Jadi itu bener-bener membekas di aku.
1: Jadi yang paling membekas pada saat kamu kegiatan di Mapur ya. Melihat di sana bagaimana kondisinya. Tapi di sana sudah ada lampu kan?
0: Sudah.

0: Itu salah satu tantangan terbesar aku waktu menjalankan program kerja penanaman. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari komunitas Yokawa, Kawa Beringkes dan lain-lain, kegiatan program kerja aku selesai gitu, Kak. Itu aja sih yang struggle-nya. Kalau yang lain ya udah mengikuti seperti air mengalir gitu.
1: Oke, jadi mereka lebih kayak ngapain sih?
0: Iya, betul.
1: Enggak penting banget sih, ya. Berarti mungkin mereka lebih tidak sadar ya. Mungkin betul. Ada beberapa sebagiannya, tidak semuanya, mungkin lebih ke ngapain sih peduli? Ya kalau enggak peduli, siapa lagi yang akan peduli dengan lingkungan kita ya, Fatah, ya? Makanya dari itu banyak sekali anak-anak muda yang memiliki kegiatan positif seperti Fatah yang ikut Duta Pepelingasi bisa mengajak generasi-generasi muda yang lain untuk ikut berpartisipasi, itu adalah salah satu langkah yang cukup besar ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi dicobain lagi deh ya teman-teman Pro 2 yang mungkin merasa malu begitu ya. Ah, ngapain sih ikut-ikut begini? Sebenarnya dampaknya bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget, Kak.
1: Pertama untuk kitanya, kita bisa memberikan kegiatan yang positif, dampak yang bagus untuk dilihat oleh generasi muda. Ya, itu bisa menjadi contoh tauladan ya. Ibaratnya begini, kita lihat orang buang sampah, kita tidak ikut membuang sampah. Kita bisa mengambil sampah itu kan, kemudian kita buang di tong sampah. Mungkin orang di belakang kita melihat, ah dia melakukan hal yang positif, aku coba deh.
0: Ya betul ya, banget.
1: Iya enggak? Dicobain lagi, ah dia kok gitu ya, oh rapi banget, ah aku coba deh ikutin lagi deh ya. Gitu. Begitu-begitu seterusnya. Pernah enggak sih perubahan yang kamu rasakan dalam diri kamu, apa perubahan yang kamu rasakan dalam diri kamu setelah kamu ikut kegiatan lingkungan seperti itu?
0: Perubahan dari diri aku sih yang pastinya lebih rajin untuk membersihkan lingkungan, seperti sering membuang sampah. Bukan berarti aku sebelumnya gak rajin, tetapi lebih peduli dan lebih teliti, seperti sudah bisa memisahkan organik, non-organik, sudah bisa menanggulangi sampah yang kira-kira bisa diubah menjadi cuan gitu. Jadi udah banyak sekali hal positif yang di aku gitu. Salah satunya dua yang aku sebutkan dari teman-teman.
1: Iya sih, tapi untuk kesadaran memilih sampah organik dan non-organiknya mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang belum tersadarkan.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, sebenarnya kalau kita melakukan itu sendiri tapi kemudian orang lain tidak mencontohkannya, bagaimana begitu kan? Karena memang perlu adanya koordinasi antara masyarakat dan juga pemerintah setempat.
0: Iya, betul sekali.
1: Kemudian dinas lingkungan hidup juga. Lalu lihat sampah-sampah di sini deh, TPA kita ya, tempat pembuangan akhir kita. Itu banyak banget sampai menumpuk-menumpuk dan mereka tuh tidak memisahkannya, itu loh maksudnya. Greget
0: itu yang
1: banget ya sih.
0: Betul sekali.
1: Jadi greget banget. Kenapa enggak sih enggak di ini dipisahin gitu ya? Walaupun di hutan lindung sudah ada pemisahan, tapi tetap aja.
0: Masih tetap aja belum terorganisir yang dengan rapi, iya, dan belum, masih ada yang belum sadar nih.
1: Iya, masih ada yang belum sadar. Itu yang bikin aduh, kenapa sih ya?
0: Iya,
1: mungkin lebih ke diri kita aja dulu, lingkungan kita dulu deh ya, biar siapa tahu semoga dicontohkan ya oleh generasi muda yang lain. Jadi menurut kamu menjadi duta pepelingasi itu merubah cara kamu menjalani kehidupan sehari-hari enggak, Fatah?
0: Betul banget. Hampir semua duta yang aku ikuti itu memberikan dampak nyata, teman-teman. Terutama di Duta Pepelingasi Kota Pangkal Pinang. Karena selain ini salah satu duta yang aku ikuti dari naungan Dispora. Dan tetapi walaupun mereka naungan Dispora, mereka itu benar-benar bisa dibilang masih kurang, sehingga kami itu benar-benar harus memberikan sesuatu hal yang wow, baru mereka notice, Kak. Jadi perjuangan yang kami lakukan awalnya untuk di notice menjadi dampak positif untuk kami maupun orang lain gitu, Kak.
1: Jadi itu bisa merubah kehidupan kamu sehari-hari.
0: Ya bisa, ya, bisa banget.
1: Pastinya. Yang dari kegiatan yang sudah kamu lakukan, satu aksi yang paling banget Fatah kembangkan, yang pengen banget diterusin tuh apa?
0: Sebenarnya hampir semua, Kak ya.
1: Semua, kalau semua sih semuanya mau dilakuin. Tapi badan cuma satu, bagaimana?
0: Iya, betul. Yang pasti kalau Fatah sih pengen banget fokus ke seni yang berhubungan dengan lingkungan, karena dimana Fatah kan suka berdrama, bermain drama atau teatrikal. Tapi juga Fatah ingin beraksi nyata, jadi Fatah ingin berfokus lagi di bidang seni dan lingkungan. Di teatrikal gitu, Kak.
1: Oke, di teatrikal ya. Jadi kamu lebih ke seni ya, darah seni.
0: Iya.
1: Tapi kamu juga senang komunikasi juga.
0: Betul.
1: Kan? Nah, ya. Jadi memang cocok, kamu ini masuk ke duta lingkungan cocok, pepelingasi cocok, literasi juga cocok. Aduh, semoga kamu semakin

0: Ini sudah pukul 15.58 menit ya, berarti sisa 2 menit lagi kita bergabung sama teman-teman Pro 2. Terima kasih, kita sapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 yang lewat TikToknya yang sudah bergabung.
1: Terima kasih teman-teman semuanya.
0: Iya, katanya tadi dari Adi Febrianto audio mic-nya nggak masuk. Gimana masuk? Mungkin kurang, padahal udah menggelegar loh suaranya si Pata dari tadi. Bukan menggelegar lagi, kayaknya semua kaca-kaca di belakang dan di samping ini udah bergetar gitu ya. Siapa itu kakak? Itu adalah narasumber kita di sore hari ini. Salam-salam sapa dulu Swatna.
1: Halo.
0: Halo dari kakak Kotima, dari kakak Alen, terima kasih sudah bergabung. Terus-terus dengerin kita ya di live TikToknya teman Pro 2. Dari kakak Sony, terima kasih. Kakak Sen Story, ini kita buka WhatsApp lagi gak buat tanya-tanya? Iya, kita bacain lagi
1: deh,
0: ya.
1: Boleh,
0: terakhir,
1: boleh.
0: Satu menit lagi terakhir di Aksi Anak Negeri. Aman ya Fatah ya. Dari kakak Shiva, ada nggak yang pengen kakak katakan kepada anak muda bahwa satu orang tidak akan mampu membuat perubahan?
1: Okay, ada deh.
0: Kayaknya ini dari hamnya sudah banyak banget. Duta dan derita yang kamu rasakan ya Fatah. Duta apa itu kakak? Duta pepelingasi.
1: Bisa diulang tadi kak, agak ke-distract sih.
0: Apa yang Fatah pengen katakan kepada anak muda yang merasa bahwa satu orang tidak akan mampu membuat perubahan?
1: Oke, untuk teman-teman yang merasa bahwa kalian sendiri tidak bisa memberikan perubahan, itu salah besar banget teman-teman. Karena dari dampak kecil bisa memberikan dampak nyata. Dampak kecil itu dimulai dari kalian sendiri, tidak dimulai dari orang lain. Jadi marilah kita memberikan dampak nyata dari hal kecil. Semangat teman-teman.
0: Oke, semangat. Ya, terima kasih untuk kakak.
1: Oke.
0: Kakak Reisha tadi yang sudah bergabung. Dan untuk harapannya kepada generasi-generasi muda Fatah, apa yang ingin kamu katakan?
1: Untuk generasi muda, hidup cuma sekali, masa muda tidak akan terulang lagi teman-teman. Jadi carilah pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga kita bisa memberikan dampak nyata, beraksi nyata, dan memiliki dampak positif untuk diri kita sendiri. Semangat all.
0: Oke, terima kasih kata-kata motivasinya Fatah. Semoga yang dengerin ini baik di live TikTok kita juga, di terrestrial kita juga, ataupun di streaming kita di RRI digitalnya. Semoga sudah terbantukan ya, karena menjaga lingkungan itu bukan tentang bagaimana menunggu orang lain bergerak ya Fatah.
1: Betul.
0: Ya, tapi juga berani untuk memulai dari diri sendiri ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa satu orang bisa membawa perubahan gak? Bisa dong ya. Karena satu langkah yang mungkin terlihat simple, lihat sederhana, kita buang sampah di tong sampah aja itu udah satu langkah yang sederhana, tapi bisa kalau kita lakukan bersama menjadi perubahan yang besar. Benar nggak? Karena lingkungan yang baik bukan hanya untuk kita nikmati hari ini, tetapi juga untuk kita wariskan kepada generasi berikutnya.
1: Betul.
0: Seperti misalnya kita nanam pohon hari ini, pohon durian misalnya, durian kita mungkin kapan ya tumbuhnya, lama banget ya, mungkin bisa puluhan tahun tumbuhnya, tapi itu bisa untuk generasi kita selanjutnya ya Fatah.
1: Betul.
0: Ya, iya. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan adalah untuk generasi kamu selanjutnya. Terima kasih untuk Fatah sudah bergabung kita di Aksi Anak Negeri ya. Terima kasih untuk kakak Khotimah juga, luar biasa sih cara penjelasannya, jelas banget kan, dia adalah duta pepelingasi dan juga duta literasi. Next, jangan kapok lagi untuk bergabung ya. Aduh, ini sebenarnya asiknya buat di live YouTube sih, tapi next lah ya.
1: Next
0: ya,
1: kita bisa.
0: Nextnya mudah-mudahan bisa.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih untuk Fatah, terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kita di TikToknya di RRI Pro 2. Sengaja lihat tambah 2 jam lagi ngobrolnya,
1: waduh.
0: Tambah 2 jam lagi kan. Cau, ini sudah selesai ini ya. Nanti kita bakal balik lagi temani kamu ya, teman Pro 2, hanya di 105,5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: can't you sleep?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
4: Nani?
5: Rak, bentar, menyondong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
3: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
5: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Laper mata sih.
6: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang diberi berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.
7: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat tanda kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik, karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apa lagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki. Tahu nggak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan,

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.
1: Kita umur 2 sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi kira jam 17.30 sampai jam 18 nanti. Kita bakal kasih kamu pilihan lagu religi dan juga mendengarkan siaran langsung dari Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah kota Sungai Liat sekitarnya, juga pengajian. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan."
1: Ayo kita umroh dua lagi, langsung aja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat menanti waktu azan maghrib dan juga pengajian dari ayat suci Al-Qur'an dan azan dari Masjid Agung Sungai Liat.
2: Nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun.
1: Baik pendengar, Zul Ampunanmu mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saat lagi kita akan menemani Anda pendengar dalam pengajian Al-Quran, yang tentunya juga insya Allah kali ini akan bersama Qori'ah Siti Humairah dengan surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dan untuk beduk azan maghrib di Sungai Lat insya Allah juga akan berkumandang pukul 17:55 bersama Muazin Rizal Fahru Rozi. Baik pendengar, untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lat, dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan pengajian Al-Quran.
2: Pro 1

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Ra, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis. Mubazir loh.
0: Nih, gampang. Ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan. Aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki. Tahu nggak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi.

0: Info Pro 2 waktunya Indo, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Eri Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari kabar duka yang datang dari dunia pop-punk. Chart Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2026 di usianya ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan rekan-rekan bandnya yang menyebut Chart menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua ada Latin Recording Academy yang mengumumkan nominasi Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam moncong penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam tahun berdua. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya. Ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Mampro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik mas, baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya? Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya?
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Ya. Lancar.
1: Tidak berasa.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh, iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Ya. Kedua?
1: Sebelumnya ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di label 360. Kita punya ada konten ya kalau gak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
1: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya. Gitu,
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Berjodoh lah, jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah 2 single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu,
2: feelnya,
0: awalnya
2: feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu. Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really?
3: Ini.
0: Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jumping gak? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: fanfic sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu ya, fanfic besar kan sih.
2: Fanfic besar sih.
0: Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya,
2: kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kau nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan kali
0: ya. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya itu ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
2: gak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah iya.
0: Oh itu ya, masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Ya,
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya, cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, yaudah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih. Sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Betul, mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener
1: yeah.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke. Benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu ya. Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya. Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih.
1: Kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi, gitu. Benar.
2: Betul, betul, betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi Abang relate enggak sama dosa Trinda?
0: Oke, okay, jadi
1: penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
1: maaf
0: aja ya. Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Oh, wow.
1: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
1: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13
0: Tio. Oh, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangnya mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya itu sih momen yang maksudnya kayak ah gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan mama, mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera kan mama.
0: Iya benar,
2: mama bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget. Nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini nggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul. Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit. Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main. Oh.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Wuhui. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya, gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu sebenarnya. Itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang yeah. perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Hmm. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Tapi menurutku aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga tuduh poin kan. Liriknya tuduh poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat gitu.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar. Nah,
0: gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tio-nya salah sangka.
1: Salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu, kok baik, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku, gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya, cowoknya just datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di-spill loh nanti.
3: Oh iya,
2: teman dari Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana kan.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya, kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah, aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Dia teman-teman RRI Pro 2.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini, nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita

0: diterima sama masyarakat.
1: Amin.
0: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Amin.
2: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
0: Harus dong.
2: 5 jam, 5 jam nanti kita ngobrol.
0: 12 jam juga enggak apa-apa. Pokoknya kulik aja. Kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
2: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tio Holik juga, fansnya Bang Pika, Pika Holik katanya.
0: Aduh, guys. Pikalisius. Pikalovers.
2: Pikalovers. Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
0: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Yes.
0: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
2: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Aditya di sini.
2: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
0: Yes,
2: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
0: Akun baik-baik saja katanya.
2: Katanya. Dan tentunya bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
2: Aduh.
0: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
2: Alright, terima kasih Ardi Lian, terima kasih nih guys.
0: Terima kasih yang dari Pro 2, Mas Edit.
2: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edit Tama pamit, dan juga
0: Pika Iskandar
1: dan Tio.
2: Alright, bye-bye teman Pro 2.
0: Dadah.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kali ini kamu ditemenin ya Senin malamnya bersama dengan Jessica yang ada di ruang dengar kamu saat ini dari jam 8 malam sampai jam 12 malam nanti. Dan masih Jessica gak hanya nemenin kamu dengan pilihan lagu-lagu ya di malam hari ini teman Pro 2, pastinya Jessica juga akan nemenin kamu dengan beragam segmen yang pastinya sayang banget buat kamu lewatin. So teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, Jessica bakal kembali lagi nih dengan segmen pertama kita, yakni obrolan komunitas. So stay tune di Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Ayo teman Pro 2 kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini di malam hari ini ya, tadi ya udah aku buka ya. Aku nyapa-nyapa kamu ya di malam hari ini ya teman Pro 2 yang pastinya nih jadi malam hari Senin ya teman Pro 2 ya di tanggal 21 September 2026. Gak terasa ya ini udah masuk ke week keempat ya dari bulan September ya teman Pro 2 ya, ternyata udah minggu keempat aja gitu ya. Gak terasa banget ya teman Pro 2 ya, yang bahkan menurut aku juga kayaknya tiba-tiba udah tanggal 21 aja gitu ya. Gak terasa banget ya bulan September ini terasa begitu cepat ya teman Pro 2 ya. Dan semoga aja nih buat teman-teman Pro 2 di bulan ini ya teman Pro 2, segala apapun yang kamu manifestasi bisa segera tercapai gitu ya, amin. So teman Pro 2, kita beranjak ya. Tadi udah aku spill ya bahwa kita bakal masuk ke segmen kita selanjutnya ya, atau mungkin segmen pertama kita juga di segmen jaga malam hari ini ya teman Pro 2 ya, yakni ada obrolan komunitas. Di malam hari ini teman Pro 2 pastinya aku bakal kasih satu informasi tentang komunitas yang bisa dibilang ini juga banyak juga nih ya penggemarnya, atau mungkin juga banyak juga yang ingin masuk ke dalamnya ya teman Pro 2. Biasanya ini para gamers juga sih, karena kalau ngomongin tentang komunitas ini juga merupakan komunitas yang sangat dekat gitu ya dengan para gamers gitu. Nah teman Pro 2, kalau mendengar kata game sendiri, mungkin yang kamu pikirin atau mungkin yang kamu bayangin itu adalah bermain untuk mengisi waktu luang gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau siapa yang sebenarnya orang-orang yang membuat game itu sendiri, atau mungkin game developernya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah di balik game ini banyak orang yang dengan kemampuan dan juga peran yang berbeda ini mendevelop program tersebut ya, sampai membuat game gitu ya. Dan ada programmer yang memang membuat sistem permainannya, ada game designer yang merancang dari konsepnya ya teman Pro 2, serta aturan dari permainannya atau gamenya gitu. Terus juga ada ilustrator nih yang membuat karakter dan dunia di dalam gamenya. Nah seru banget ya teman Pro 2 ya. Dan gak kalah pentingnya nih ya, kalau kita lagi main game yang bikin seru gitu ya, bikin penasaran, adalah sound ya teman Pro 2 ya. Ada sound designernya sendiri yang mengurus musik dan juga efek-efek suara dari game itu sendiri. Dan juga sampai ya teman Pro 2 itu ada juga loh penulis cerita yang membuat alur dari permainan atau game itu jadi semakin menarik gitu. Dan teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang game itu sendiri ya, orang-orang yang bekerja di bidang ini memang ya punya kebiasaan ya untuk berkumpul dalam sebuah komunitas game developer. Ini ada juga loh game developer di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Karena komunitas game developer ini sendiri adalah sebagai wadah ya dari orang-orang yang mungkin tertarik atau memang bekerja di dunia pengembangan game gitu ya teman Pro 2, untuk bertemu terus juga diskusi dan bertukar pengalaman. Menarik ya teman Pro 2, dari anggota ini juga pastinya gak semuanya udah profesional, tapi mereka juga ada pelajar, ada mahasiswa, ada yang baru belajar membuat game gitu ya teman Pro 2, banyak banget gitu ya macam-macamnya. Bahkan ada juga seseorang yang baru bisa membuat desain sederhana atau belajar coding gitu ya teman Pro 2, karena ini juga yang merupakan salah satu elemen penting nih dalam game itu sendiri. Nah makanya nih mereka berkumpul untuk mendapatkan pengalaman dari komunitas tersebut gitu. Dah ya teman Pro 2, kalau ngomongin tentang game developer sendiri apalagi komunitasnya gitu ya teman Pro 2, belajar dari orang lain ini bisa menjadi salah satu cara nih untuk berkembang dari game developer itu sendiri. Misalnya aja ketika seseorang ini mulai kesulitan atau mungkin juga bingung gitu ya buat ngembangin dari gamenya, atau mungkin dia sudah punya alur ceritanya tapi dia bingung nih membuat gamenya seperti apa, programnya seperti apa, itu makanya nih ada komunitas game developer itu sendiri. Ini bisa membuat orang-orang yang mungkin punya keahlian di bidangnya, misal dia bisa menulis gitu ya teman Pro 2, punya ide gamenya seperti apa, terus nanti kumpul nih sama yang suka desainnya, terus juga suka bikin sound-soundnya, bahkan ada juga yang suka programmingnya gitu. Makanya teman Pro 2 ya, ada game developer community itu sendiri. Nah jadi komunitas game developer sendiri ya bukan hanya tempat untuk berkumpul orang-orang yang suka main game aja, tetapi juga tempat bertemunya orang-orang yang tertarik untuk menciptakan game itu sendiri.
Dan dari komunitas inilah teman Pro 2 bisa muncul ide-ide baru ya, terus juga karya baru, bahkan calon game developer profesional di masa depan. Itu tadi teman Pro 2 ya, kita bahas tentang game developer masih di alasnya aja gitu ya, belum sampai dalam ya teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, kita masih membahas topik ini ya teman Pro 2 di malam hari ini sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini ya, Jessica masih nemenin kamu bersama ya di ruang dengar pastinya. Dan malam hari ini kita masih berada juga di segmen kita, yakni obrolan komunitas. Dan teman Pro 2 ya, pastinya di segmen komunitas ini aku masih membahas tentang malam hari ini ya teman Pro 2 ya, tentang komunitas game develop itu ya. Dan kalau tadi kita udah bahas apa itu komunitas dari game develop gitu ya, sekarang kita bahas dan juga masuk nih ke hal yang lebih menarik. Sebenarnya apa aja sih kegiatan dari komunitas game develop itu sendiri teman Pro 2? Nah, salah satu kegiatan yang cukup umum adalah sharing atau berbagi pengetahuan. Biasanya nih anggota komunitas ini bisa saling berbagi tentang cara membuat game atau mungkin juga penggunaan software tertentu, kayak sambil ngobrol-ngobrol gitu aja teman Pro 2 ya. Dan ada juga mereka yang punya kegiatan seperti workshop dan juga diskusi gitu ya. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, peserta nih dari komunitas ini sendiri juga bisa belajar bagaimana membuat karakter bergerak atau mungkin juga segala hal yang ada di game develop itu sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya teman Pro 2 yang gak kalah menarik ya menurutku ya sendiri ya teman Pro 2 ya, adalah game jam. Ini seru banget ya teman Pro 2 ya. Game jam itu sendiri bisa dibilang kayak tantangan membuat game dalam waktu yang terbatas. Itu seru banget ya teman Pro 2 ya, bagaimana para pesertanya dari komunitas game develop itu sendiri biasanya bekerja secara individu atau kelompok gitu ya untuk menghasilkan sebuah game berdasarkan tema tertentu. Jadi kayak misal ada gamenya, ada temanya kemerdekaan. Jadi mereka tuh bikin game tentang kemerdekaan gitu teman Pro 2. Seru banget gak sih? Nah bayangin aja ya dalam satu tim gitu ya, itu terdiri dari programmer, ilustrator, game designer, dan ada orang yang ngurusin audio juga. Mereka berkumpul untuk membuat game dengan batas waktu tertentu dan ada temanya juga. Wah, pasti seru banget gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya menariknya juga dari kegiatan seperti ini, biasanya seseorang ini bisa belajar bahwa sebuah karya digital ini membuatnya itu punya proses yang cukup panjang gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, sebuah game yang terlihat sederhana juga itu juga punya proses yang panjang juga gitu ya teman Pro 2, mulai dari menentukan ide, membuat desain, melakukan pemrogramannya, terus juga mencoba game berulang kali gitu ya, trial and error-nya, terus juga menemukan kesalahan, memperbaikinya sampai akhirnya siap dimainkan gitu. Nah, jadi teman Pro 2, kalau selama ini kamu hanya ngelihat game sebagai hiburan gitu ya, kamu pernah ngerasa gitu ya penasaran juga dengan proses dibalik game itu sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, gimana dunia kreatifnya atau mungkin teknologinya gitu ya teman Pro 2. Pastinya ini juga cukup menarik ya untuk dibahas ya, apalagi buat kamu yang memang punya into gitu ya, into ke game atau mungkin into ke pemrograman gitu ya teman Pro 2. Ini juga merupakan salah satu hal yang wajib banget kamu coba mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini Jessica masih bersama dengan kamu, tapi sebelum itu aku masih muterin lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai ya teman terbaik kamu.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu ya, di penghujung segmen obrolan komunitas kita di malam hari ini. So teman Pro 2 ya, kita ngomongin tentang pembahasan kita di malam hari ini, yakni melihat bahwa komunitas game developer ini sendiri ya teman Pro 2, ini bukan hanya sebagai tempat berkumpul aja ya bagi orang-orang yang suka bermain game, tetapi di dalamnya ada proses belajar, berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan juga tentunya menciptakan sesuatu gitu ya, apalagi karya dari game itu sendiri. Dan teman Pro 2, terutama buat kita nih anak muda gitu ya, yang mungkin tertarik dengan teknologi dan juga kreativitas, pastinya dunia game nih bisa menjadi ruang kamu nih untuk mengembangkan kemampuan kamu dan juga mungkin skill kamu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya yang menarik nih untuk kamu ya teman Pro 2 bisa mulai belajar bareng gitu ya di komunitas. Dan pastinya seseorang ini gak harus langsung memiliki kemampuan yang sempurna ya, mungkin dari hal-hal sederhana ya teman Pro 2, belajar sedikit demi sedikit, pastinya ini bisa membuat kamu jadi punya pengalaman gitu ya teman Pro 2, dan juga skillnya seperti itu. Jadi teman Pro 2, komunitas game developer ini sendiri ya, ini memperlihatkan bahwa dunia game bukan hanya tentang siapa yang memainkan gamenya, tetapi juga tentang siapa yang menciptakannya gitu. So teman Pro 2, pastinya ya dari ide sederhana, terus juga kemampuan yang terus dia asah, terus juga bekerja sama ya dalam sebuah komunitas itu sendiri, bisa lahir sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi itu tadi ya teman Pro 2, obrolan komunitas kita hari ini edisi Senin 21 September 2026 ya teman Pro 2 ya. Semoga pembahasan ini bisa membuat pandangan baru nih buat kamu bahwa dunia game ya ternyata punya sisi kreatif dan juga teknologi yang sangat menarik buat pelajari. Dan teman Pro 2, malam hari ini aku masih nemenin kamu juga ya di ruang dengar ya teman Pro 2 pastinya, karena nanti di jam 21 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya yakni info buku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih berada di ruang dengar kamu malam hari ini dengan segmen kita, yakni ada cerita penutup hari ya. Dan pastinya teman Pro 2 di hari ini, edisi Senin 21 September 2026, aku bakal bawain topik ya, yang ini juga merupakan hal yang menarik ya teman Pro 2 menurutku, karena ini juga bisa dibilang banyak juga mungkin dialami atau mungkin relate ya terhadap orang-orang, sekaligus juga mungkin orang-orang yang lagi bekerja ya teman Pro 2 ya, yakni mengalami karir dysmorphia nih teman Pro 2. Kamu perlu tahu banget nih teman Pro 2 ya, dari karir dysmorphia itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa karir dysmorphia ini merupakan kondisi mental saat seseorang ini merasa gagal atau tertinggal dalam pekerjaan, meskipun kenyataannya pencapaian profesional mereka ini sudah baik nih teman Pro 2. Dan pastinya nih teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang karir dysmorphia nih udah juga banyak ya tanda-tandanya, dan bagaimana cara mengatasinya juga perlu nih kita bahas. Makanya nih teman Pro 2, kali ini aku bakal bahas tentang karir dysmorphia itu sendiri nih teman Pro 2. Atau mungkin kamu pernah mengalami juga, atau mungkin orang yang ada di sekitar kamu ya mengalami karir dysmorphia itu sendiri. Misalnya nih, kalau ini terjadi ke kamu ya teman Pro 2, kamu pernah merasain kalau karir teman kamu atau rekan kerja kamu tuh melesat jauh gitu ya, lebih cepat daripada kamu. Selain

Itu, apakah kamu juga pernah membandingkan diri kamu dengan postingan teman-teman kamu yang lain di LinkedIn atau mungkin media sosial lain yang penuh dengan kabar promosi, kenaikan jabat, atau mungkin pencapaian baru lainnya? Nah, tanpa sadar ya teman Pradua ya, bisa jadi kamu mulai menanyakan kualitas diri kamu sendiri gitu. Nah, padahal ya teman Pradua ya, kualitas diri kamu nih masih baik-baik aja gitu ya. Nah, perasaan tertinggal yang kamu alami ini sebenarnya valid ya teman Pradua ya. Bahkan ada istilah karir dysmorphia itu sendiri. Seperti yang dilansir dari HuffPost nih ya teman Pradua, karir dysmorphia ini sendiri juga bisa muncul saat seseorang ini sering mengalami distorsi kognitif terkait rasa berharganya diri sendiri di tempat kerja. Makanya nah teman Pradua ya, kalau kita lagi di tempat kerja, coba kamu tetap jadi diri sendiri dan menghargai diri kamu juga ya teman Pradua ya. Mungkin gak perlulah orang-orang nih, sebenarnya bisa dibilang afirmasi ya teman Pradua ya, atau mungkin kata-kata terima kasih gitu ya dari orang-orang yang ada di sekitar kamu itu sangat berarti ya teman Pradua. Tapi coba deh, daripada kamu mengalami karir dysmorphia ini sendiri ya teman Pradua ya, yang bahkan ini bisa jadi sakit banget ya teman Pradua ya, coba deh kamu lebih berpikiran untuk lebih baik kamu berfokus pada diri kamu sendiri. Nah, yang pertama nih teman Pradua, kalau kita bahas tentang ciri-cirinya ya, ini ada beberapa ya teman Pradua ya, yakni yang pertama, yakni ketika kamu sudah mulai sering gitu ya membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan merasa kamu tertinggal, itu yang menjadi pemicu utama ya teman Pradua ya dari terjadinya karir dysmorphia itu sendiri. Apakah kamu nih teman Pradua juga termasuk orang yang sering atau mudah menyebutkan pencapaian orang lain daripada pencapaian kamu sendiri? Itu juga menjadi salah satu tanda-tandanya ya teman Pradua ya. Jika iya nih teman Pradua ya, berarti kamu mengalami dysmorphia ya, karir dysmorphia itu sendiri. Nah, perasaan ini bisa tumbuh semakin kuat apalagi kalau kamu menyadari rekan kerja kamu atau mungkin orang yang ada di sekitar kamu itu jauh memiliki pencapaian yang luar biasa dibanding diri kamu sendiri ya teman Pradua ya. Dan pastinya ya itu jadi kelihatan lebih mudah gitu dibandingkan kamu gitu ya teman Pradua. Itu jadi beban pikiran kamu sendiri gak sih? Nah, makanya kamu mengalami karir dysmorphia itu sendiri gitu teman Pradua. Itu yang pertama ya. Masih ada beberapa lagi nih teman Pradua ya. Ini ada yang kedua, yakni mulai meremehkan pencapaian diri dan juga meragukan diri sendiri. Biasanya kalau udah kena karir dysmorphia nih teman Pradua ya, dia tuh udah kayak gak terlalu mikirin orang, gak terlalu mikirin diri sendiri, dia akan berfokus sama orang lain terus gitu ya teman Pradua ya. Ini juga dilansir ya dari Stylist ya teman Pradua, sebuah website dari luar ya teman Pradua ya, yang menginformasikan bahwa sikap membandingkan diri sendiri dengan orang lain ini bisa menimbulkan kebiasaan lainnya, yaitu kamu sulit merasa bangga atas pencapaian yang berhasil kamu raih gitu. Selain itu, kamu juga mulai kritis ya terhadap keputusan kamu sendiri. Kamu jadi ragu gitu ya mengambil keputusan karena kamu jadi takut melakukan kesalahan, atau kamu terus mengulang pekerjaan karena merasa hasilnya ini masih belum cukup baik. Jadi kayak lebih perfeksionis aja gitu. Gitu ya teman Pradua ya. Jadi ragu-ragunya tuh lebih banyak gitu dibandingkan kamu percaya dirinya. Seperti itu. Jadi udah ada dua ya tanda-tanda ketika kamu mengalami karir dysmorphia ya teman Pradua, atau mungkin kamu punya orang yang ada di sekitar kamu yang mengalami hal itu ya teman Pradua. Hati-hati ya, karena ya karir dysmorphia ini sendiri juga bisa jadi momok ya buat kamu sendiri gitu teman Pradua. Jessica juga masih membuka layanan interaktif ya buat kamu teman Pradua. Aku sambungin melalui line interaktif kita di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kamu boleh cerita nih tentang pendapat kamu, atau mungkin cerita kamu, atau mungkin juga cerita orang lain ya teman Pradua terkait dari karir dysmorphia itu sendiri ya. Atau mungkin kamu sudah sembuh nih dari pengalaman dari karir dysmorphia itu sendiri. Boleh banget ya teman Pradua, kita sharing-sharing di sini. Aku tungguin ya teman Pradua, atau mungkin kamu mau join ke TikTok kita juga boleh banget. Aku lagi live ya di akun TikTok kita di @rri_pro2 Sungai Liat. So teman Pradua, jangan kemana-mana. Stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Barat.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak nafas,

kelopak, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah informasi.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

dari. Benar banget ya Kak Lara ya. Yang penting kita juga harus bisa dibilang bersyukur ya dengan apapun yang udah kita laksanakan sekarang gitu ya. Karena bisa dibilang juga gak semua orang sama kayak kita sekarang di titik kita sekarang gitu ya. Kita perlu melihat, jangan hanya melihat ke atas aja gitu gak sih Kak Lara, tapi kita juga perlu ngelihat ke bawah bagaimana orang-orang mungkin masih berjuang, bagaimana prosesnya gitu ya, kayak kita gitu. Nah ini juga baru masuk ya, ini dari Kak Iren. Kalau itu tadi dari Kak Lara, sekarang dari Kak Iren, pendengar setia kita juga nih. Katanya dari Iren disuka lihat, katanya menurutku lama-lama capek bandingin karir kita sama karir orang lain, mending jalanin hidup masing-masing karena kondisi orang beda-beda. Bener, setuju banget Kak Iren, sepakat. Sepakat banget ya, betul ya, sama kayak Kak Lara dan juga Kak Iren. Aku juga sepakat banget, karena bisa dibilang ngapain ngurusin hidup orang ya gitu ya. Kita fokus aja sama diri kita sendiri, apa yang jadi pencapaian kita gitu ya. Dan pastinya ya, yang namanya hidup orang beda-beda, jadi jangan mengira orang itu yang udah sukses itu mereka langsung sukses seperti itu. Pasti ada prosesnya, dan mungkin itu kita lagi ada di proses itu. Seperti ini ya teman Pradua ya, jadi semangat. Jangan sampai kamu mengalami karir dysmorphia ya teman Pradua ya. Jadi coba cari kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya teman Pradua, jangan sampai membuat kamu overthinking seperti itu. So teman Pradua, ini juga sebagai penutup ya di malam hari ini bersama dengan Jessica di cerita penutup hari ya teman Pradua ya, tentang karir di Smorpia. Jessica masih nemenin kamu, tapi sayangnya di jam 23.00 kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni Just Music ya teman Pradua, sampai jam 12 malam nanti. Dan buat teman Pradua, terima kasih banyak udah bergabung bersama kita. Tadi ada Kak Iren, ada Kak Lara juga ya, yang pastinya ini juga pendengar setia kita ya di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan semoga malam hari ini juga kamu teman Pro 2 bisa tidur tenang. Bisa tidur tepat waktu, bisa tidur tenang, karena besok adalah hari yang harus kamu laksanakan juga teman Pro 2. Jadi beristirahatlah dengan baik ya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, karena besok masih ada hari esok. Ayo kerjakan semua pekerjaan kamu di hari esok ya teman Pro 2 ya. Udah tepat nih di 23.00, saatnya kita masuk ke segmen Just Music. Jadi teman Pro 2, buat kamu ya, di malam hari ini kita bakal dengerin dulu nih lagu-lagu Just Music ya sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.

0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu!

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Memproduksi seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Sermusulalai, Bangka Belitung, Tuan Pro 2 di Plus, di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sungai Liat, Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan nomor 2, Happy yang kemarin-marin nomor 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. 10 pagi ya nomor 2. Dengan program acara menarik nomor 2 diantaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi nomor 2. Acara yang udah Happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan itu bawa lagi gerinde. Pas turun dipanggil sama ibu-ibu ya. Gak ada keren-kerennya.
1: Baru semur jagung, ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi, ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Pro 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Tang Pro 2 Liverpool dan Manchester City dilaporkan tertarik dengan bek kanan Real Sociedad John Aramburu. Pemain asal Venezuela tersebut menjadi perhatian sejumlah klub Liga Inggris setelah tampil konsisten bersama Real Sociedad. Mengutip laporan Team Talk, Liverpool telah memantau Aramburu dan mendapatkan laporan positif dari pemandu bakat mengenai pemain berusia 24 tahun tersebut. Aramburu dinilai memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Tim Talk juga menyebut kemampuan Aramburu dalam situasi satu lawan satu menjadi salah satu aspek yang menarik

pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah tergantung kurs. Meski demikian, laporan tersebut belum menyebut adanya tawaran resmi dari Liverpool maupun Manchester City. Ketertarikan kedua klub saat ini masih berada pada tahap pemantauan dan penilaian pemain. Dan nomor 2 itu diterima informasi dari Pro 2, Sungai Liat. Sekian.

0: 02 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.
2: Selamat siang, Assalamualaikum FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Agak Pro 2 masih bersama Happy ya di sepada kali ini. Aku mau nanya ini, gimana kabar teman Pro 2 pada hari Selasa ya? Dimana hari Selasa ini bisa disebut masih jauh banget dari weekend ya. Jadi weekday kedua gitu. Aku harap kabar teman Pro 2 baik-baik aja dan tetap sehat ya teman Pro 2. Jaga kesehatan dan jangan lupa terhidrasi. Oke, sekarang kita masuki segmen pada part pertama dengan informasi tanggal 22 September memperingati hari apa aja. Nah, teman Pro 2, yang pertama setiap tanggal 22 September Indonesia memperingati Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Jadi peringatan ini berasal dari terbentuknya seksi lalu lintas jalan pada 22 September 1955 melalui surat keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara nomor 20 garing XVI garing 1955. Dan nomor 2 pembentukan tersebut menjadi tonggak awal pengaturan lalu lintas jalan secara formal di bawah kepolisian negara. Namun nomor 2 secara historis keberadaan polisi lalu lintas sudah muncul sejak masa penjajahan Belanda ketika aktivitas kendaraan bermotor mulai berkembang di wilayah Indonesia. Dan pada masa itu pemerintahan Hindia Belanda mulai menyadari pentingnya pengaturan lalu lintas. Regulasi pertama bahkan telah dikeluarkan pada 11 November 1899 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1900. Dan nomor 2 ya, seiring meningkatnya mobilitas kendaraan pada 15 Mei 1915 dibentuklah satu organ khusus polisi lalu lintas dalam tubuh kepolisian Hindia Belanda melalui surat keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri nomor 64 garing A. Oke, nomor 2 masih ada yang lainnya ya di tanggal 22 September. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: kiri, woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi, di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Kenapa?

Selamat malam FM Pro 2 RRS Ngeliat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Dis pada Selamat Pagi Teman Pro 2 part pertamanya mengenai tanggal 22 September memperingati hari apa aja nih teman Pro 2. Oke, selain itu tadi ada Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Yang kedua ada peringatan mengenai Hari Menara Suar. Nah, peringatan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para penjaga Menara Suar yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Menara Suar memiliki fungsi vital sebagai petunjuk arah bagi kapal-kapal yang melintas di perairan, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Keberadaan mereka membantu memastikan keselamatan dan kelancaran transportasi laut. Merujuk pada Kementerian Perhubungan RI, peringatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi para instan transportasi laut dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan pengelolaan sistem navigasi. Oke, Teman Pro 2, tanggal 22 September juga diperingati secara global sebagai World Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia. Dan Teman Pro 2, peringatan ini bertujuan mengajak masyarakat dunia untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan. Car Free Day menjadi simbol perubahan perilaku untuk mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara perkotaan. Gagasan ini berawal pada tahun 1950-an ketika kendaraan bermotor mulai dianggap sebagai salah satu penyebab gangguan lingkungan. Gerakan ini kemudian berkembang di Eropa pada tahun 1990-an sebelum akhirnya menyebar ke berbagai negara di dunia ya Teman Pro 2. Di Indonesia, Car Free Day pertama kali digelar pada September 2007 di Jakarta dengan menutup sejumlah ruas jalan utama untuk aktivitas olahraga dan ruang publik. Oke Teman Pro 2, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Yadis pada pagi hari ini ya, di part pertamanya dan yang terakhir nih. Dari tanggal 22 September memperingati apa aja. Nah, ternyata selain isu transportasi dan keselamatan, 22 September juga menjadi momentum penting bagi pelestarian satwa melalui Hari Badak Sedunia. Peringatan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2011 sebagai upaya meningkatkan kesadaran global terhadap ancaman kepunahan badak. Hari Badak Sedunia bertujuan untuk mengajak masyarakat dunia menghentikan praktik perburuan liar dan perdagangan ilegal cula badak yang masih marak terjadi di beberapa wilayah. Setiap tahun diperkirakan sekitar 3 ekor badak dibunuh untuk diambil culanya. Proses pemburuan tersebut dilakukan secara tidak manusiawi di mana badak dilumpuhkan menggunakan obat penenang sebelum cula mereka dipotong. Akibatnya populasi badak di berbagai belahan dunia terus menurun drastis dan sejumlah spesies kini berada di ambang kepunahan. Nah, Tempro 2 itu dia informasi buat kamu ya. Tempro 2 ada peringatan apa aja di tanggal 22 September dari mulai Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara, Hari Menara Suar, Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia, dan tadi ada juga Hari Badak Sedunia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan setelah ini masih bersama Happy ya, di pada part keduanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat teman terbaik kamu.